Show me that you really worth it.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara. Malah pernah hilang tempat nomor 2. Bukan sekali, tapi 2 kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran nomor 2. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles sudah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Selamat pagi teman Pro 2. Semangat lagi dan lagi. Reno memberikan semangat buat kamu. Semoga gak hanya sekadar ucapan, tapi bisa bikin kamu lebih ngejreng pagi hari ini teman Pro 2 ya. Kita masih tanya-tanya soal kalau kamu ke sekolah, selain alat tulis, menulis, barang apa yang wajib buat kamu bawa atau Pro 2? Ada Licu23 di Instagram katanya dompet kak. Alright. Ya biar bisa dimenakan pas lagi belanja ya kan, buat naro-naro harta kekayaan ya misalnya. Licu, terima kasih banyak Licu. Kalau aku apa ya dulu? Barang yang wajib ada ya mungkin dompet. Saya nggak dulu pas sekolah, zaman sekolah belum menggunakan dompet sih. Ya duitnya pokoknya diambur aja tuh di kantong celana atau nomor 2 ya. Apa bola kali ya? Tapi gak wajib-wajib amat sih, kayak sekali dibawa gitu nomor 2. Bola, biar bisa main bola pas lagi jam kosong. Terlalu jujur ya. Tapi itu sih memang aku suka bawa bola di sekolah. Sama apa lagi, kacamata mungkin, kacamata pas lagi naik motor. Oh sama jaket, benar jaket. Wah itu mah wajib jaket ya, karena kebetulan pas SMA dulu tuh motoran, jadi kemana-mana harus bawa jaket lah teman-teman 2, ya biar nggak makin hitam aja, udah hitam.

0: Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat media sosial. Kamu juga?
1: Iya benar, sama loh.
2: Oh my God.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Terus hati-hati juga nih.
0: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Thanks ya udah ngasih tahu.
0: Oke.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: Thank you.
1: Terima kasih. Selalu Ika, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
2: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
0: Saya hapus dulu nomornya Rian.
2: Di blok.
1: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih. Saya makasih loh, makasih.
2: Makasih.
1: Atas brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
2: Gimana?
3: Dari saya dulu ya, Kak. Mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cukup lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu jadi salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh, Kak.
1: Benar.
2: Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam begitu.
2: Oh iya, mama-mama berarti yang stylish ya.
4: Yang pilih kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya yang sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
1: Waduh, iya.
3: Supaya pas biasa turun sholat gak ada.
2: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
4: Itu yang berlebihan.
1: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
1: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain.

0: Ini dia yang suka-suka flexing sepatu Dior.
1: Oh iya.
0: Gucci. Tahu kan?
1: Tahu kan?
0: Alin.
2: Alin gimana Alin?
3: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa.
4: Kita kalau cewek.
1: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tiada baju mau dicetnya pelamari. Ada banyak sih itu.
3: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
5: Lagi pengen.
3: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
0: Wah. Sekalian sama muka-muka aja juga beda.
6: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: teman-teman, dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Mimi. Gimana? Kok nggak kelihatan? Perasaan dia di sini deh. Gimana tuh anak?
0: Dia lagi sembunyi di bawah meja.
1: Dia takut sama balon.
2: Aduh, jangan-jangan ini globofobia.
1: Apa itu globofobia?
2: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuma lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut nggak sama balon?
0: Tidak dong. Kalau aku lebih takut nggak dapat ulang tahun.

Terima kasih Pro 2 Mas terus dengerin Pro 2 FM di selamat pagi teman Pro 2. Masih ada Ibrahim Rian di sini sampai nanti jam 10 pagi ini teman Pro 2 ya, dan kita masih ngobrolin soal tadi barang apa yang wajib kamu bawa selain alat tulis menulis. Tadi sudah ada Lee Kyuan In jawab dompet Pro 2 dan juga yang lainnya yang sudah dengerin kita pagi hari ini. Terima kasih banyak ya. Tenang aja, masih ada Rian di sejam terakhir dari jam 9 hingga hampir jam 10 nanti. So jangan kemana-mana teman Pro 2, dimatiin terus, enjoy terus. Kamu dengerin Pro 2 FM, kami di sini memainkan lagu-lagu terbaik Almost Every Time dari Music Day Record Bros. Soleh. But a life ain't for me, cause I don't need that much money. See the thing about money, soon as you get it, everybody wants it. But a life just ain't for me, cause the best things in life are cool.

0: cash money, money to live in a location, sunny, sunny.
1: Jauh-jauh, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Ih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
2: Gak mau, uang haram.
1: Ya udah, kalau gak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan sama duit gua, biar dapet lebih gede. Bodo amat.
3: A few moments later.
2: Ya, tolong gue dong, please. Ini gue rungkat kalau judi.
1: Mana bisa buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah apa gue yang ketuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gue sih. Lu kan teman gue.
2: Sebagai teman, gue udah ingetin lu. Jangan terjerumus. Lagi ya, namanya judi gak bakal bikin kaya. Malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

Office ko in the morning. In the morning to the afternoon, baby. Selamat pagi jelang siang buat kamu semua Toro 2. Masih ada Ibrahim Rian dari jam 6 pagi tadi sampai dengan sekarang. Robi sejam lagi nih tugas Rian buat temenin kamu Toro 2 ya. Sejam terakhir ini kita akan ngopi-ngopi skuis dengan informasi-informasi menarik. Nomor 2 dengan salah satunya ada Borgendito. Itu sebuah karya kreator asal Surabaya yang jadi Borgend dari Asia Tenggara pertama yang dapat penghargaan di Jerman. Kemudian juga nanti akan ada kabar dari es batu yang menyelamatkan satwa. Seperti apa informasinya selengkapnya saat lagi tetap di Ngopi Skuy bareng Ibrahim Rian.

0: kain karawo ini ya?
1: Iya ibu, harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Mahal Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, bagi tue. Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal bagi Niko.
1: Di semua kegiatan ibu, karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karawo asli.
0: Ibu baru tahu am, so macam-macam ini produk karawo eh, bu gaga bu jadi oleh-oleh am.
1: Baru ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki ya.
1: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau buat tubuh yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu Noo. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat buat tunggu ungu poki-poki.

0: Aku harus itu, mereka bilang begini begitu, sesuka hatiku.
1: Karya board game asal Indonesia yang wangi di internasional atau di dunia atau roda dua. Ini harusnya mendapatkan penghargaan Spiel des Jahres di Jerman roda dua. Board game asal Indonesia ini bernama Dito, karya kreator asal Surabaya Martin Eng yang diterbitin sama Table Toys Games. Baru saja berhasil menangkan Spiel des Jahres 2006 di Berlin, Jerman. Penghargaan ini dikenal sebagai yang paling bergengsi di industri board game nomor 2. Sampai sering dijuluki sebagai Oscar-nya dunia board game. Kemenangan ini juga jadi momen bersejarah karena Dito jadi board game pertama dari Indonesia dan Asia Tenggara yang berhasil membawa pulang penghargaan itu. Selama ini menang Spiel des Jahres lebih banyak berasal dari negara-negara barat kayak Jepang sampai Selandia Baru. Dito juga merupakan versi internasional dari game Jinx-O. Nama Dito sendiri diambil dari bahasa Indonesia yang berarti sama atau aku juga gitu. Dan menurut salah satu juri dari Spiel des Jahres yaitu Maren Hoffman yang memberikan nilainya yaitu dia menilai kalau permainan ini mengajak pemain melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi kayak memahami cara berpikir mereka dan menemukan kesamaan. Bukan cuman sekedar berkompetisi buat menjadi yang paling benar. Dan untuk pembuatan dari board game atau dikembangin sendiri tuh butuh sekitar 2 tahun bagi Martin Eng dan tim. Setelah dapat sambutan positif di Spiel Essen, pameran board game terbesar di dunia juga, Jinx-O, kemudian terbitin secara global sama Game Factory asal Swiss dengan nama Dito. Dan sekarang, game yang berawal dari Surabaya itu resmi tercatat sebagai salah satu board game terbaik di dunia. Wih, have you all played this one? Kalau aku sih bangga banget ya. Selamat buat Martin Eng dan timnya. Semoga board game ini bisa lebih dikenal, bisa lebih mendunia lagi ya guys. Dito dibeli sekarang juga. Still remember the taste of my love. Will your eyes still smile from your cheek?

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubbing dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubbing. Bye.

0: Bakar. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kita intermezzo sebentar dulu teman Pro 2. Ini tuh selebgram yang lagi viral setelah pengakuan kehamilannya kemarin di salah satu podcast. Tapi yang jadi sorotan netizen itu mantan kekasihnya sama teman rekannya mengunggah video yang sengaja dibuat untuk menyindir si selebgram ini. Langsunglah diserbu komentar negatif di media sosial sama netizen. Tidak membenarkan perilaku si selebgram ini ya. Cuman manusia itu tempat hilaf dan bisa diem gak? Gak usah bikin parodi-parodi yang gak mutu. Broses, banyak-banyakin ibadah deh. Karena ibadah itu tuh bukan cuma soal hubungan kita sama Tuhan, tapi juga hubungan kita sama manusia. Amalan udah minus, nambah-nambahin dosa. Upgrade penghasilan mulu, malah akhlak yang downgrade. Jadi mulai sekarang kita jadi wifi kebaikan, bukan hotspot nyinyir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa bilang umbi-umbian cuma makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Nomor 2 mungkin sudah mendengar gitu ya, beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu di sebagian Eropa itu diserang cuaca panas ekstrim. Tidak terkecuali di French, teman-teman Pro 2, atau di Prancis yang juga tadi barusan kalah di eliminasi dari Piala Dunia, guys. Aduh. Yang harapannya bisa merebutkan 1 atau 1-2, peringkat 1-2, malah justru 3-4, teman Pro 2. Tapi kita gak lagi ngomongin soal Piala Dunia sih. Kita lagi ngomongin soal gelombang panas yang melanda Prancis. Dan mitigasi yang dilakukan di sana tuh adalah sejumlah kebun binatang membagikan balok-balok es raksasa ke satwa yang membantu mereka tetap sejuk, teman Pro 2. Es ini diisi dengan cemilan kayak buah, sayuran, ikan, sampai daging sesuai jenis makanan, teman Pro 2. Sehingga hewan tuh bisa mendinginkan tubuh sambil mencari makan es per AEP, teman Pro 2. Apalagi hewan-hewan yang memang pada dasarnya tuh di suhu-suhu dingin gitu ya. Dan ya cuman itu, penjaga satu juga menyalakan penyemprot kabut air, menjadikan kolam yang lebih sejuk dan menyesuaikan jadwal pemberian pakan biar satwa tuh tidak terlalu aktif saat suhu sedang tinggi. Langkah-langkah yang dilakukan juga mengurangi risiko stres karena cuaca ekstrim yang melanda sebagian wilayah Eropa. Fenomena ini sekaligus jadi fenomena atau informasi terakhir di Ngopio bareng Ibrahim Rian pagi jelang siang hari ini. Untuk itu sudah selesai waktu Rian. Terima kasih banyak atas atensinya, teman Pro 2, dari jam 6 tadi. Sebenarnya kita sudah menyaksikan dan juga mendengarkan Prancis melawan Spain yang dimana dimenangkan oleh Prancis dengan skor yang meyakinkan 2-0, teman Pro 2. Dan itu juga sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di hari ini, teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih ya. Kita ketemu lagi dengan kesempatan.

0: Can you come through?
1: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Sampai siang di Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2FM.

Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu di pagi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026 barengan dengan Saleh. Teman Pro 2, Persija resmi merekrut gelandang Jepang Kyohei Yoshino dari Chiyoda Osaka. Dia dikontrak selama 2 musim untuk memperkuat Macan Kemayoran. Dan Kyohei ini punya pengalaman dari Jepang dan juga Korea Selatan. Dia pernah memperkuat yang namanya klub Jepang seperti Tokyo Verdy, Sanfrecce Hiroshima, Vegalde Sendai, Yokohama FC, Chiyoda Osaka dan juga Korea Selatan bersama Daegu FC. Pengalaman Kyohei juga menjadi modal penting bersama Persija, dan gelandang pekerja keras ini juga diharapkan menghadirkan keseimbangan serta memperkuat lini tengah. Pemain berusia 31 tahun ini antusias memulai petualangan bersama Persija. Dia siap menjawab ekspektasi besar dari pendukung Macan Kemayoran. Derek Weaven da Silva Inacio melengkapi lini tengah Bali United. Kehadiran gelandang asal Brazil ini juga menambah kekuatan tim berjuluk Serdadu Tridatu musim ini. Dan Weaven juga sebelumnya memperkuat yang namanya Chonburi FC di Thailand, dan gelandang 27 tahun ini juga sekarang siap memulai petualangan bersama Bali United di Indonesia. CEO Bali United, Yabes Sanuri, dalam keterangan resminya mengkonfirmasi perekrutan Kueven da Silva Inacio. Gelandang asal Brasil ini sudah ada di Pulau Dewata. Dari Xabi Alonso menyatakan antusiasmenya untuk memulai tugas sebagai pelatih baru Chelsea. Pria berkebangsaan Spanyol ini juga bertekad membangun tim yang kompetitif sekaligus menghadirkan suksesnya bagi klub dan juga pendukung. Hal ini disampaikannya saat resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru The Blues kepada media di hari Senin kemarin. Senyum tidak lepas dari wajah mantan pelatih Real Madrid tersebut sepanjang konferensi persnya. Dan Alonso juga mengaku terkesan dengan sambutan hangat yang diterimanya sejak bergabung dengan Chelsea, dan menurut dia ini teman Pro 2, kesempatan melatih klub asal London, Inggris tersebut menjadi tantangan yang sangat istimewa. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya kita balik lagi untuk teman kamu semuanya nih, teman Pro 2, di siang hari ini ya. Kamu bisa ikutan gabung lewat line WhatsApp atau juga di mana lagi ya? Di Instagram kita nih, teman Pro 2. Di @pro2_gorontalo, aku tungguin sampai nanti di jam 12 siang kurang nanti. Kamu bisa request lagu apa aja yang jadi favoritnya kamu nih, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist. 08 11 43 000, 3 kali untuk WhatsApp, dan telepon 08 12 15 1924, atau langsung aja di follow di Instagram kita @pro2_gorontalo.

0: Lagi rame, ikutan ah.
1: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Ya aku cerita. Kita guys, duduk cerita lo ke apa. Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: lama amat sih, udah depan nih. Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu. Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
1: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya Adrian, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

Oke, Tomo Pro 2, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Buat kamu semuanya yang pengen ikutan request, langsung Jo. Langsung bacoret di 08 11 43 000, duanya 3 kali. Atau juga telepon 08 12 15 1924. Atau teman Pro 2 bisa gabung di Pro 2 underscore Gorontalo untuk Instagramnya. Langsung kita bacain dulu ya, buat kamu yang pengen gabung 08 13 8133 4000 sekian. Pagi kak, aku Maria dari Berbinar, fans base-nya Sabrina Leanor, mau request lagunya Bajudul Haha. Makasih kak, thank you. Next lagi teman Pro 2 ada 08 17 9 5 000 sekian. Siang, hai kak, hai juga Azri, izin request lagunya Haha Sabrina juga. Oke, next lagi ini kayaknya rata-rata Sabrina deh. Langsung nyerbu ya. 08 56 69 21 38 000 sekian. Pagi Min, saya Sarah dari Berbina, fanbase Sabrina Leanor, mau request Sabrina yang Haha dong Min, terima kasih. Ada lagi, ini siapa sih? Ini siapa? Dari 08 13 19 17 4 000 sekian. Halo, pagi kak, pagi juga, udah siang di sini. Dari Berbina, izin request logonya Sabrina Leanor, terima kasih. Next lagi 08 13 27 6 96 000 sekian. Dari Retno juga mau request lagunya Sabrina yang judulnya Haha. Terima kasih, rata-rata Haha semua nih. Pro 2 hitlist, izin request lagunya Romo Kangi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya yang dianggi seluruh Indonesia, selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Aku cari dulu ya yang Hahanya Sabrina Leanor. Mana nih Sabrina Leanor? Aduh, lama kali. Bentar ya, Sabrina. Sabrina Leonor yang haha. Mana dianya? Sabrina, Sabrina. Mana sih? Sabrina Leonor. Susah kali carinya. Oh, Sabrina pakai H kali ya? Bentar dulu. Leanor. Nah, ini dia. Susah kali cari nama kau. Terus juga ada siapa tadi? Lagunya Remuk, Anggi. Aku susun Anggi yang Remuk. Bentar dulu. Bukan yang itu. Ini. Anggi Carvalho Remuk. Terus aku bacain juga yang di Instagram. Kamu pengen request aku bacain aja ya. Soalnya lagi pada ikut rapat dan juga penyampaian nih dari pimpinan kami. Jadi langsung aja aku bacain sekaligus ya beberapa ya. Biar langsung gak gantung gitu teman Pro 2. Selamat pagi buat siapa lagi? Selamat siang. Jaringannya agak lama teman Pro 2, tapi aku bakalan puterin ya lagunya, nanti sebentar bakalan aku bacain secara full untuk lebih lengkapnya lagi nih teman Pro 2. Ini lama ya untuk dibukanya. Jadi aku puterin aja. Oh ini udah. Mau lagunya Fajar Nur dari Yeni, Salah Apa Aku, makasih. Terus ada Nabila Takia dan Jagat Rasa Samuel Cipta, satu aja ya Zania. Ada Jereiso, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Ada Rifka dari lagunya Merindu Lagi, Mesaira dong kak, terima kasih. Amalia, selamat siang bang, aku Amalia, izin request lagunya Menjauh by Vanizazi, terima kasih. Ada April di Ujung Minggu by Mesaira. Mesaira lagi dari dia. Ada Yanti siapa nih? Yantina Lole. Kak, kirim salam buat teman-teman Puskesmas Dungingi, semangat bekerja, spesial buat Kak Dian Monua aja. Dian Monua. Oke, mungkin teman-temannya kali ya. Ada Virgo Gize, Merindu Lagi by Mesaira. Salsa, ada mau request lagunya Acunya, Salma Salsabila, terima kasih. Ada siapa lagi, Nasgor Esteh. Request Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Ada siapa lagi nih, Nabila 7, Mesaira Merindu Lagi, sama Rahma Arsya. Izin request lagunya Pijak Kota, Bahagia Lagi, dan lagu Vanizazi, Menjauh. Makasih, langsung aja aku puterin ya. Lagu-lagunya yang lain aku puterin sekaligus, oke? Okay?

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Kawan ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

Oke, Tomo Pro 2, kamu dengerin lagunya Pici Kota dengan singlenya Bahagia Lagi. Selamat siang aja buat yang udah pada request lagunya ini, Tomo Pro 2. Siapa yang berrequest tadi itu ya? Oti Rahma Arsyah. Dia izin request lagunya Pici Kota, Bahagia Lagi, dan juga lagu Vanessa Z Menjauh. Makasih, aku puterin aja yang itu ya. Tomo Pro 2 sekarang udah pukul 11:48 waktu Indonesia Tengah. Kayaknya so cukup. Cukup sampai di sini aja. Nanti kalau misalnya ngundi lagu enggak sempat diputerin, bisa besok-besok hari juga tetap masuk aja di 08 11 43 2 3 kali, atau juga telepon boleh 08 12 15 924, atau di Instagram coret @pro2_gorontalo. Cepatnya biar cepat dibacain ya, biar enggak numpuk gitu loh Tomo Pro 2. Mau informasiin untuk azan zuhur itu jatuh pada pukul 11:57 waktu Indonesia Tengah. Jadi bisa prepare aja dari sekarang ya. Kamu bakal aku temenin masih lama nih Tomo Pro 2 sampai nanti di jam 3 sore.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

of adulting, self-help, approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting, seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu nih yang bahaya.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak Kita Polingana, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naruhito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih terus berkenalan di sini untuk yang namanya santai siang. Dan kali ini aku punya kabar dari wakil ketua komisi berapa nih? 7 ya? Cusnuni ya, itu ngedorong Kementerian UMKM untuk memperkuat pelatihan UMKM agar bisa naik kelas dan juga mendapat kepercayaan dari perbankan. Dan hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat barengan Kementerian UMKM di hari Senin tadi. Hari Senin kemarin, kirain ini hari Senin. Dan dia juga ngejelasin saat ini hanya sekitar 30% pelaku UMKM di Indonesia yang punya akses ke kredit perbankan. Jadi penyaluran kredit perbankan untuk UMKM tercatat senilai 1.485 triliun rupiah yang didorong oleh relaksasi aturan SLIK dan juga OJK yang mengecualikan pencatatan pinjaman di bawah 1 juta untuk memperluas akses pembiayaan nih teman Pro 2. Jadi kayak gimana gitu ya, kalau ini disebutin kalau pihaknya mendapatkan banyak aspirasi dari para pelaku UMKM yang usahanya berjalan baik tapi ditolak untuk memperoleh kredit ban. Dan hal ini dikarenakan tidak punya agunan, laporan keuangan tidak tersedia, administrasi usaha tetap tertib, belum memiliki legalitas usaha lengkap, jadi riwayat kredit juga belum terbentuk, dan masih banyak lainnya lagi nih teman Pro 2. Jadi untuk tantangan UMKM sekarang itu kayaknya agak gimana gitu ya, harus punya izin, harus punya yang namanya kelola, tata kelola keuangan yang baik dan benar, apalagi untuk yang namanya perbajakan sekarang. Konten kreator aja udah dipajakin teman Pro 2.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu dengerin lagunya si Gela dan juga Lyle Royce, teman Pro 2 dengan Came Here For Love. Sekarang udah pukul 13.04 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Masih terus barengan di sini untuk temenin kamu semuanya di siang hari ini. Dan di pukul segini lagi. Di jam segini kita mau ngupdatein kabar dari dunia olahraga buat kamu semuanya, teman Pro 2, selama sejam aja ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Tuang gelas ketiga malam di teras rumah, sembari bertanya di kaca, apakah

0: enak, Del.
1: Jangan, Riza, banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya, emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

Kamu dengerin lagunya Soul Vibe teman Pro 2 melewatkanmu dan masih terus stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu. Kabar terbaru dari sepak bola. Jadi harapan besar yang disematin sama pemain bintang Prancis Michael Olise ini justru berakhir dengan kekecewaan di semifinal Piala Dunia 2026, guys. Gelandang serang dari Prancis dan juga para pemain Les Blues ini itu bisa dibilang tampil melempem saat ngelawan Spanyol sampai dibuat tumbang 0-2. Nah, kekalahan 0-2 dari Spanyol ini juga membuat harapan Olise ini ngedapetin Ballon d'Or ini memudar. Olise ini dipercaya menjadi motor serangan barengan Kylian Mbappe, Ousmane Dembélé, dan juga Bradley Barcola. Tapi lini depan Prancis itu gagal ngebongkar pertahanan disiplin La Roja sepanjang pertandingan. Dan pemain Bayern Munchen ini juga akhirnya finally ditarik keluar di menit ke-73. Jadi saat meninggalkan lapangan itu teman Pro 2 Olise ini kelihatan jalannya pelan, kepala tertunduk gitu ya. Waktu Prancis masih tertinggal 2 gol. Sejak awal pertandingan Olise ini kelihatan kesulitan menemukan ritme permainan teman Pro 2. Jadi bermain sebagai gelandang serang, dia enggak mampu memberikan kreativitas yang dibutuhkan tim untuk membongkar pertahanan Spanyol yang sedemikian kuat. Jadi setelah Prancis tertinggal lebih dulu, Olise ini sempat dipindahin ke sisi kanan gitu ya. Posisi ini juga merupakan peran yang seringkali ngebuat dia tampil gemilang barengan Bayern Munchen. Meski demikian ya, perubahan posisi itu tidak ada peguna. Jadi Rodri, Fabian Ruiz dan juga Mark Sugurela itu sukses ngebatasin ruang geraknya sehingga Olise ini nyaris nggak menciptakan peluang berbahaya. Sampai dengan Spanyol mencetak gol kedua, Prancis cuma menghasilkan expected goal sebesar 0,07. Statistik ini nunjukin kalau minimnya ancaman yang mampu diciptain Les Blues sepanjang laga, mantan back timnas Jerman Mats Hummels itu memuji organisasi permainan dari Spanyol saat meredam lini serang Prancis. Congratulations buat Spanyol.

0: aset lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu biasa rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai untuk cutting sama pembelinya. Kamu mau?

0: Sopan tangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin. Apa tuh Ril?
1: Kalau malam-malam ya kak?
0: Bebas sih.
1: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
1: Baru bangun atau baru mau tidur.
2: Kalau yang paling diinget itu sih itu gunting kuku malam-malam sama. Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam. Apalagi malam Jumat.
1: Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
1: Aku baru tahu itu.
2: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
1: Itu
0: alasannya apa?
1: Katanya kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
2: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu. Jadi kayak
1: buat
2: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
1: Jadi dia ngambilnya segi medis.
0: Medis.
1: Ah nanti aku mau cuci piring ah, abis ini ah.
0: Gak perlu cuci piring di rumah Yan.
1: Iya.
0: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
1: Kan kita lagi siaran ya Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Oh yaudah sekarang.
1: Kenapa ya. Jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. You're growing up, my love.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh ya ya ya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar olahraga Taman Pro 2, kali ini kita punya Ajax Amsterdam yang dikabarkan itu bakal ikut bersaing untuk merekrut penyerang muda Sao Paulo, Luka Marquez, di bursa transfer musim panas 2026. Dan pemain berusia 19 tahun ini juga masuk radar PSV Eindhoven ya, dan juga Liga Portugal FC Porto. Nah, berdasarkan laporan media Belanda nih, media company ya. Jadi FC Porto ini menjadi klub yang bergerak lebih cepat lagi dalam perburuan Luka Marquez. Nah, klub ini itu katanya udah mengajukan tawaran resmi kepada Sao Paulo untuk ngeboyong penyerang sayap kiri itu. Nah, direktur teknik dari Ajax sendiri, Alex Kroos, ini juga sebelumnya menegaskan kalau klubnya ini bakalan terus berinvestasi di talenta muda yang punya potensi berkembang. Langkah ini juga, Teman Pro 2, merupakan bagian dari strategi dan filosofi Ajax dalam membangun kekuatan timnya mereka.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngegang sih.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi gak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget.

0: yang jatuh tadi. Jangan-jangan dia bakal ngasih kita bonus tuh buat bersihin sampahnya. Ya udah, mulai sekarang kita jangan buang sampah sembarangan ya. Kita bisa lebih nyaman berkendara tanpa gangguan dan juga jalanan jadi bersih.
1: Yuk, mulai sekarang jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada Awas Hewan Menu dengan singlenya I Found You. Sekarang udah pukul 14.03 waktu Indonesia Tengah. Masih terus semangat di sini teman Pro 2 untuk satu jam terakhir ini. Kita sekarang ada di entertainment, jadi aku punya kabar terbaru dari dunia celebrities, dunia gemerlap, bukan gemerlap malam, tapi ya seperti itulah teman Pro 2, kabar terbaru yang lagi pada warawiri di media sosialnya kamu atau juga di televisinya kamu atau juga mungkin di mana saja itu. Yang pastinya ya kabar yang lagi pada hype juga sih, yang lagi pada hot diobrolin sama semua orang. Jadi kabar apa aja yang bakal aku sodorin buat kamu nih teman Pro 2 nanti dikit lagi ya. Jadi tunggu saja di sini teman Pro 2 di 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: rasa muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan, Onis. Lagian dilarang juga careless selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, Nis, di depan ada bentor.
0: Direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya waktu

Teman Pro 2, kabar terbaru dari aktor Hollywood Tom Cruise. Ini kayaknya bakalan tampil beda nih dalam film terbarunya Teman Pro 2, Digger. Jadi dalam film Digger ini, Tom ini sebagai pemeran utama itu ngelakuin perubahan secara besar-besaran. Ini bukan spoiler ya. Tommy yang berperan sebagai Digger Rockwell ini juga bakalan tampil sebagai pria lanjut usia dengan perut buncit. Wah, kayak cocok nih. Kembaran ya. Tampilan ini ngelengkapin karakter dia sebagai konglomerat minyak. Kenapa ambil Tom Cruise gitu kan? Kenapa nggak ambil yang dari Timur Tengah gitu kan? Mereka kan raja minyak semuanya tuh. Salman gitu kan? Raja Salman. Adapun karakter Digger ini disebut menjadi penyebab dari bencana ekologis berskala global. Digger ini juga digambar ini menjadi sosok yang mampu ngatasin krisis mencairnya lapisan es di dunia yang lagi pada dihadapin sekarang. Jadi untuk pendalaman karakter Digger ini, Tom Cruise ini tampil luar biasa Teman Pro 2. Sampai dengan harus menguasai logat Amerika Selatan yang kental kayak gimana tuh ya. Dia juga menggunakan wig rambut putih yang tipis. Kayaknya kalau aku yang meranin ini gak perlu pakai wig lagi ya. Lengkap dengan kostum berperut buncit. Nyindir banget ya. Jadi sutradara Alejandro G. Iñárritu itu bilang Teman Pro 2 gagasan mengenai film Digger ini muncul gak lama setelah rampungnya film The Revenant ini. Tapi Iñárritu sendiri saat itu belum punya gambaran konsep cerita dan juga karakter utama. Kayaknya harus ketemu nih sama yang namanya sutradara film Digger ya.

0: kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Udah, guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang nomor 2. Bukan sekali, tapi 2 kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran nomor 2. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ini mouse-nya mana? Jadi teman Pro 2, tadi sudah aku kasih kabar kalau si Tom Cruise main di film Tiger. Nah sekarang ada Jennie Blackpink yang kayaknya kembali mencatatkan pencapaian baru after ngeraih posisi tertinggi dalam karir solonya di tangga lagu Billboard Hot 100. Jadi prestasi ini juga itu diraih lewat remix lagu Dracula barengan Tame Impala yang sudah berhasil menembus peringkat kelima pekan ini. Nah, Billboard sendiri itu kasih pengumuman kalau remixnya Dracula naik ke posisi kelima Billboard Hot 100 di hari Senin kemarin. Dan tangga lagu ini juga mengukur popularitas lagu-lagu yang paling banyak didengerin di Amerika Serikat setiap pekannya. Jennie juga sekarang menjadi artis K-pop perempuan kedua yang berhasil menembus 5 besar Billboard Hot 100 sepanjang sejarah. Dia nyusul rekan satu grupnya Rosé yang sebelumnya mencapai posisi ketiga lewat kolaborasi APT barengan Bruno Mars. Pada tahu kan lagunya kayak gimana? Jadi di luar Billboard Hot ini juga, Dracula itu mempertahankan posisi pertama di tangga lagu Pop Airplay selama 2 pekan berturut-turut. Jadi bisa dibilang juga teman Pro 2, tangga lagu ini mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu di stasiun radio Top 40 arus utama Amerika Serikat. Jadi lagu Dracula ini juga tetap berada di posisi pertama dong di tangga lagu Hot Dance Electronic Songs, Hot Rock and Alternative Song, dan juga ada di Dance Streaming Songs. Nah pencapaian ini juga itu nunjukin kalau konsistensi lagu ini di berbagai kategori utama Billboard selama pekan ini berjalan terus naik teman Pro 2.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Dawas Alexander Stewart dengan Live at the First Sight. Sekarang udah pukul 14:52 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya, teman Pro 2. Pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: menyenangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Glenn nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2.

Info yang pertama teman pro 2 dari pemain bintang Les Blues, ada Kylian Mbappe yang mengakui bahwa timnas Prancis gagal mengalahkan strategi saat kalah 0-2 dari Spanyol teman pro 2. Jadi kekalahan 0-2 dari La Roja, Mbappe juga mengaku seperti menelan pil yang sangat pahit di laga semifinal Piala Dunia 2026. Dan selaku kapten Les Blues, Mbappe juga mengungkapkan teman pro 2 bahwa biang kerok penyebab kekalahan Prancis melawan Spanyol. Siapa? Jadi penyebab yang kerok penyebab kekalahan Prancis dan juga Spanyol ini karena gagal mengeksekusi strategi dari sang pelatih. Dan itu juga yang menjadi awal mula kekalahan timnya. Info selanjutnya teman pro 2 dari Persija yang resmi mendatangkan bek asal Serbia, Radovan Pankov, yang diikat dengan kontrak 2 musim untuk menghadapi musim ini. Guna juga untuk menambahkan kekuatan di lini pertahanan Macan Kemayoran. Pemain berusia 30 tahun itu juga memulai karir di FK Vojvodina dan pernah membela Urel Fakhtarberg. Dan juga teman pro 2 Red Star Belgrade dan juga Shukariki ini hingga Legia Warszawa bersama Red Star dan juga Legia, di mana Radovan juga merasakan atmosfer kompetisi antar klub Eropa dengan intensitas tinggi. Ia juga merupakan pemain atau bagian dari skuad Serbia yang menjuarai Piala Dunia U20 FIFA 2015, membentuk mentalitas dan karakternya sebagai pemain

Ajax Amsterdam yang dikabarkan ikut bersaing untuk merekrut penyerang muda Sao Paulo Luka Marquez pada bursa transfer musim panas 2026. Pemain berusia 19 tahun itu juga masuk radar SPV Eindhoven dan juga juara Liga Portugal FC Porto. Dan berdasarkan laporan dari media Belanda, FC Porto juga menjadi klub yang bergerak lebih cepat dalam pemburuan Luka Marquez. Klub ini juga telah mengajukan tawaran resmi kepada Sao Paulo untuk memboyong penyerang sayap kiri itu dan direktur teknik Ajax, Alex Kroos. Ini sebelumnya juga menegaskan kalau klub akan terus berinvestasi pada talenta muda yang memiliki potensi berkembang. Langkah tersebut juga merupakan bagian dari strategi dan juga filosofi dari Ajax dalam membangun kekuatan tim. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang. Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat. Oh gitu ya. Terus kita harus gimana dong? Ya kalau kerjaan kamu sekarang gak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu. Tapi kayaknya aku gak ada sisi jualan deh Al. Kalau gak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar, pangkas hal-hal yang gak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan yang hutang lebih galak loh daripada yang utangin.
1: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai start.
0: Harus dong.
1: Anyway, ada 100 pengana.

9,42 Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman berdua. Apa kabar, Ngoni? Ini sekarang terus, so tidak aku kamu kita lagi, so tidak ada kasih yang, so aku kamu, so apa ya? So kita ngana, torang, semua, ada apa Ngoni, ada apa kasih yang ini sore-sore. Nanti aku bakalan temenin kamu, ih belum terbiasa am. Ya apa, terang beradaptasi dulu, Kang. Pokoknya nanti kita mau aku boleh, oh ya udah aku kamu lagi berarti ya kita ya. Aku bakal temenin kamu dengan lagu-lagu terbaik kita dan juga banyak banget informasi lainnya teman berdua. Yap. Terus nanti di jam 4, yes, di jam 4 itu ada teman-teman dari UGM, KKN UGM yang suka ngeliat IP konten itu berseliweran dan viral-viral, apalagi yang bagian konten modelo-modelo. Nanti dia mau datang. Pokoknya datang seru-seru di situ. Oke, makanya stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: lihat orang kecelakaan, refleks sebagian orang sekarang bukan lari menolong, tapi buka kamera. Bukan karena niat dokumentasi medis, tapi biar bisa update.

story duluan pakai caption, ya Allah ngeri banget. Padahal yang ngeri bukan kejadiannya teman P2, tapi kemanusiaannya yang mulai tumpul. Banyak yang sibuk cari likes, lupa kalau nyawa nggak bisa diulang kayak konten. Kalau niat nolong kalah cepet sama buka kamera, mungkin yang butuh pertolongan bukan korban, tapi nurani kita sendiri. Soalnya jadi viral itu gampang teman P2. Jadi manusia yang beneran peduli itu baru langka.

0: pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Pro Dua Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro Dua ada Tiara Andini dengan Ngeluhi. So, teman Pro Dua ini dia yang tadi aku ada janji pengoni. Kalau misalnya nanti ada informasi seru di sore ini. Dan ini adalah salah satu film yang kalau menurut aku sendiri... Lucu ya logatnya ya. Ya bagaimana dong? Emang harus Gorontalo vibes ini. Ini dia film yang hampir semua bukunya itu pasti pernah kita baca, ya kan? Nah, ini ada film adaptasi dari Filosofi Teras yang akhirnya Taman Pro 2 itu merilis trailer perdana. So, momen ini tuh juga tepatan dengan pencapaian bukunya yang resmi menembus cetakan ke 100. Kira-kira di rumah dan di kamarnya Ngoni masing-masing sudah itu buku atau belum? Kalau anak jujur li, ada. Cuman pengen tahu, siapa tahu aja ada yang belum kan. Jadi kalau misalnya ada yang belum, aduh kurang culture, harus culture dong. Tapi hampir satu dekade teman berdua sejak pertama kali buku itu terbit ya, karya dari Henry Manampiri, ini juga masih menjadi salah satu buku pengembangan diri paling populer sekaligus yang memperkenalkan filosofi Stoik ke masyarakat Indonesia. Dan film ini juga menjadi comeback dari Sherina Munaf. Iya, dia pikir dia yang paling hebat itu, yang akhirnya ke layar lebar setelah berakhir atau terakhir kali itu membintangi Petualangan Sherina 2 di tahun 2003. Terus dia juga beradu akting dengan Ge Pamungkas, ada juga Lydia Kandow, ada Kiki Naren, ada Zia Sadel, ada juga Rangga Nantra dan juga Dinda Kanya. Jadi bakalan seru banget teman bro 2. So kalau misalnya kamu belum punya bukunya, ya mungkin dari sekarang bolehlah ke Gramedia atau yang paling dekat pinjam teman mungkin.

Alright, nomor 2 ada We Could Go Back by Jonas Blue featuring Muglugu. Dan ini dia informasi terakhir nomor 2 yang mau aku sepil buat kalian, yang dimana katanya Netflix baru aja mengumumkan bakal resmi bikin reality competition series. Dan ini mengadaptasi dari board game legendaris Tama Bro 2 di ajang survival yang penuh strategi dengan hadiah utama mencapai 2 juta US dollar atau kalau dirupiahkan itu di 32 miliar Tama Bro 2. Dan juga berdasarkan pengumuman resmi ini yang baru aja dibagikan, katanya reality show ini juga bakal diproduksi bersama Hasbro Entertainment dan juga studio Lambert Team di balik Squid Game. Udah ketebak. Karena siapa lagi yang punya ide-ide gila gini gitu kan. Dan tahu gak sih teman-teman berdua, nanti judulnya itu bakalan di Challenge and the Circle. Dan ini juga mempertemukan 12 kontestan yang harus saling berebut properti, mengumpulkan kekayaan, bernegosiasi, dan juga membangun aliansi hingga menjatuhkan lawan agar gak bangkrut. Bakalan seru sekali ini. Tapi kapan dan waktunya kita belum tahu, tapi nanti dijadwalkan tayang di tahun 2027.

0: 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kalau misalnya Ngun yang suka scroll-scroll TikTok, terus tiba-tiba dapat konten-konten dari mahasiswa KKN UNG, teman Pro 2. Di sore ini, mereka kita hadirkan ke sini. Mau kenalan sama mereka semua, teman Pro 2? Langsung ajak kali ya. Halo semuanya.
1: Halo.
0: Hai, halo. Tuh kan, ada 5 orang di sini. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan random, boleh drop di Instagram teman Bro. Tapi kita kenalan dulu ya, dari one and only pria yang saat ini kita kelilingi sendirian. Ada Nashor di sana. Halo. Terus juga ada Elizabeth di sana.
2: Halo teman-teman.
0: Hai. Ada Najwa juga di sana. Halo, halo. Ada Junior di sana.
3: Halo, teman-teman semuanya.
0: Yes, halo. Dan yang terakhir ada Marsha.
4: Halo semuanya.
0: Oke. Okay. Dan kelima-limanya ini bakalan sharing banyak ya teman berdua ya. Harusnya kita udah ketemu dari awal gak sih?
4: Iya, benar.
0: Benar, harusnya dari April enggak?
4: Iya.
0: Iya.
4: Saya kita masih di Jogja ya waktu itu.
0: Betul.
4: Belum berangkat.
0: Belum berangkat. Oh, berarti iya. Kalian kalau misalnya di sini udah mau berapa bulan tuh?
4: Kira-kira belum ada sebulan.
0: Oh, belum ada sebulan.
4: Masih 3 minggu.
0: Iya, betul, perjalanan 3 jam. Jadi mohon dimaklumi ya, teman Pro 2 ya. Betul. Berarti berarti bisa dibilang kalian udah curi start duluan ya dari kemarin ya.
4: Iya, kami kan coba untuk cari nih media partner yang bisa mempromosikan tim kami juga dan juga program kerja kami.
0: Oke, ini pasti udah banyak sekali nih yang bertanya-tanya apa aja nih program kerjanya. Apalagi kalau misalnya mereka suka lihat di TikTok gitu kan, itu menurut aku random banget. Ada yang benar-benar ngebahas tentang kesehatan juga, ada yang bahas pendidikan di sana, ada juga yang bahas tentang lingkungan dan yang lain-lain. Penasaran gak kalian? Ada yang mau spill satu aja programnya kalian nih?
4: Wah, ini siapa nih yang bisa nih, yang mau, yang mau nih?
3: Mungkin yang unggulannya dulu kali ya.
0: Asik.
4: Yeah. Unggulannya nih yang agro mau pemula.
3: Agro mau pemula ini.
4: Asik.
0: Ada banyak berarti ya.
4: Yeah.
3: Ada banyak karena per orang itu harus membawa program kerjanya itu ada 5 per orang.
4: Dan kami ada 24 orang. Jadi berapa itu 24 kali 5?
0: Yeah. Ada berapa jurusan aja tuh di situ?
3: Terbagi menjadi 4 klaster ya, ada medika atau kesehatan, kemudian ada agro itu dari pertanian, perikanan dan juga peternakan, kemudian juga ada sains dan teknologi, terus yang terakhir ada sosial humaniora, seperti itu.
0: Dan itu kemudian dibuatin program-programnya masing-masing gitu.
3: Betul,
0: ya. Oke, menarik. Kita akan sedikit banyak mengulik ya. Tapi sebelum itu mau tanya dulu nih, pas kalian sampai ke sini, biar jangan langsung ke program gitu kan. Ini pasti banyak banget yang pengen kenalan lebih jauh, pengen bertanya-tanya gimana selama 3 minggu di sini. Ada perasaan kaget-kaget yang kayak panas sekali ternyata bisa.
4: Iya, pertama kan kita juga kaget ya, jujur pas waktu sampai itu ternyata panasnya juga lumayan ya panasnya. Terus juga makanannya pedas-pedas ternyata. Untuk aku yang gak suka pedas ini shock jujur. Karena mau gak pedas pun kerasa pedas. Karena pasti ada mericanya, ada ladanya.
0: Betul, kalau di sini tuh kita kayaknya 85%
4: cabai.
0: Sisanya kondimen yang lain begitu. Iya, sisanya matahari. Benar-benar kerasa banget gitu. Jadi culture shocknya di situ.
4: Iya, sama makanannya tuh ini apa? Rempahnya tuh kerasa banget. Jadi kayak enak-enak sih jujur makanannya.
0: Udah cobain apa aja kalian?
4: Kemarin nyobain. Ya,
5: ada makanan khas Gorontalo yang saya coba pertama kali.
0: Apa itu, Mas?
5: Ingatkan saya kepada makanan yang ada di
0: Jogja. Iya, baik.
5: Seperti bakso gitu, tapi tidak ada baksonya, yaitu milu siram.
0: Iya, betul banget.
4: Milu siram
0: enak sekali. Itu bahkan aku tuh mie ayam kali ya. Iya kan, kayak dia kayak
1: kayak bakso tapi gak ada baksonya. Oh, mie ayam mungkin ya. Atau mie cakalang tiba-tiba ke Milu Siram.
0: Oh, jadi pertama kali coba Milu Siram udah suka.
1: Nah. Oke, tapi gak setiap hari Milu Siram kan?
5: Nasi kuning.
1: Iya, betul sekali nasi kuning. Iya, itu kayaknya sarapan yang wajib dicoba.
4: Betul.
1: Tapi habis makan apa tuh? Ngantuk.
4: Iya, kok bisa gitu?
1: Betul. Iya, karena iya ada santannya kan. Tapi baru 3 minggu. Iya, baru 3 minggu pasti ada banyak lagi yang pengen kalian coba. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut ya, dan kita juga bakalan mengulik lebih jauh teman Pro 2 program-programnya mereka. So, tetap station aja terus di sini. Di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: ampun, di sini bukan Dinda di mana lagi, tapi ada Dinda, Dinda, Dinda, Dinda. Terus Kanda. Kanda sendiri ya. Lucu banget, Nasur langsung kayak, ini nggak disebut ini. Oke, jadi sama bro dua ini aku udah sedikit mengulik lebih banyak ya, dikit aja sih tadi menguliknya. Karena ternyata aku tuh lumayan bingung tadi. Sebelumnya kita udah sempat komunikasi juga, tapi ternyata kita komunikasinya di April, terus hadirnya di sini Juli gitu. Nah, aku pikir apakah mereka udah selesai programnya, padahal aku baru nonton konten-kontennya baru beberapa minggu terakhir, kayak cepat amat, Neng. Oh, ternyata emang udah persiapin dulu gitu dari awal gitu ya. Dan itu juga menjadi awal kalian pemetaan program-program menjadi untuk proker-prokernya kalian.
1: Iya.
0: Oke. Jadi awalnya tuh kayak komunikasi dulu.
1: Yeah.
0: Terus gimana tuh kalau misalnya awal-awal kayak tadi kata Nashor, itu awalnya kita menghubungi pemerintah setempat atau kayak mana?
2: Benar, awalnya itu kita menghubungi dari Bapeda terlebih dahulu, bukan ke pemerintah daerah. Nah, alhamdulillahnya ternyata orang-orang Gorontalo itu sangat baik dan mau berbagi, tidak mengutip informasi sendiri.
0: Okay.
2: Jadi dari menghubungi satu orang kemudian diarahkan untuk menghubungi banyak orang, bahkan sampai ke kecamatan dan juga desa.
0: Nah, okay.
2: Itu lo bisa mengulik apa saja yang ada di desa,
0: potensinya
2: apa saja, permasalahan apa saja, dan kita memetakan permasalahan tersebut menjadi sebuah proker yang kami kembangkan di Jogja dan akan disesuaikan lagi saat kita sampai di Gorontalo Utara.
0: Oke, jadi emang udah dipersiapin dari awal, udah riset duluan gitu ya. Nah, di sana proker yang udah benar-benar fix itu dan menjadi unggulan prokernya kalian saat ini tuh apa? Kan kalau tadi akan ada sedikit penyesuaian gitu pas sampai di lokasi.
3: Oke, mungkin
2: aja dari Aceh.
0: Iya. Iya, betul.
1: Kalau aku sendiri fokusnya itu di bidang UMKM dan juga perekonomian. Waktu itu tuh kami melihat dari observasinya dari Pulau Dionumo.
0: Betul.
1: Pulau Dionumo dan juga DME2.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kami melihat bahwa adanya kekurangannya kris gitu loh di daerah sana.
0: Okay.
1: Karena rata-rata masyarakat masih menggunakan cash.
0: Yeah.
1: Tapi bukan berarti mereka menolak untuk pakai kris, tapi mereka emang belum aja dapat caranya untuk punya kris itu. Jadi kami hadir di sini untuk membantu dan mencari solusinya.
0: Okay.
1: Terus juga kalau di Pulau Dionumo itu ada beberapa masalah di mana kurangnya informasi wisatanya.
0: Okay.
1: Jadi orang mau beli apa itu tuh nggak ada menu yang tercatatnya. Walaupun ada menu, tapi sebenarnya katanya tuh by request bisa, sedangkan kan nggak semua orang bisa untuk request ke itu. Terus juga dari penggunaan kapal, kapal dari DME2 dan ke Dionumo. Pulau Dionumo. Itu tuh berangkatnya ada taksinya,
0: yes.
1: Tapi pas pulangnya itu enggak ada informasi harus menghubungi siapa gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Banyak wisatawan yang kebingungan untuk arah pulangnya seperti apa dan juga pembayarannya lewat mana, ke siapa dan lain sebagainya seperti itu.
0: Oke, okay, jadi itu yang akhirnya dijadiin sebagai program gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bahas tadi dari kekurangannya atau informasi yang sampai saat ini tuh masih kurang didapatkan oleh para pengunjung misalnya ya. Nah, solusinya kalian saat itu menawarkan apa?
1: Kalau aku sendiri yang buat menu itu, aku akan menceritakan menunya. Jadi untuk tanya langsung ke UMKM-nya, menunya apa saja yang fixnya yang bisa tiap hari itu ada gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi agar kami siapkan dan juga nanti mereka tinggal, oh ini menunya ini gitu.
0: Oh, okay.
1: Dan juga akan ada Instagram Pulau Dionumo. Isinya itu adalah informasi tentang siapa saja yang punya kapal dan siap untuk membawa penumpang.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: biar bisa langsung menghubungi lewat situ.
0: Oh iya, itu lebih membantu banget sih.
1: Iya, jadi satu pintu kan.
0: Betul.
1: Iya, jadi gak kebingungan.
0: Nah, pas awal-awal mau ngasih solusi ini, ada tantangan yang dialami gak? Misalnya kayak kan kita akan berjumpa dengan para UMKM yang gimana mungkin gak semua UMKM itu udah melek akan tadi kiris dan yang lain-lain gitu. Ada kesulitan di sana atau marsha kayak Tuhan tolong sabarkan hamba?
1: Alhamdulillahnya enggak kak. Jujur semuanya tuh malah seneng gitu.
0: Oh,
1: kami
0: okay.
1: memberikan saran itu semua diterima.
0: Okay.
1: Kami waktu itu bilang mau buat Instagram, itu juga mereka oh ya tolong bikinin ya kak. Nanti kami juga bantu untuk foto-fotonya, kami yang siapkan juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi saling membantu dan juga untuk kris malah mereka kayak ya kak kami juga butuh, kami juga pengen. tapi emang belum tahu gimana caranya gitu. Jadi alhamdulillahnya disupport lah semua program kerja yang ada gitu.
0: Oh, jadi emang masyarakat juga menerima gitu ya. Iya. Dan juga benar-benar merasa terbantu banget nih dengan program ini. By the way, nama programnya ini apa?
1: Kalau aku itu namanya Krisin Aja.
0: Krisin Aja.
1: Krisin Aja itu buat yang Kris. Kalau buat yang UMKM-nya itu UMKM Berdaya.
0: Oh, UMKM gitu. Berdaya. Oke. Next, itu dia baru satu program Teman Meru. Udah sangat menarik ya. Udah langsung berasa kayak, ya lagi, kenapa gak dari awal aja kalian datang? Oke, kita ke Yuniar kalau gitu. Okay. Kalau Yuniar.
4: Halo Kak. Jadi boleh panggil namaku Tita aja. Oh, biar Tita lebih akrab kali ya.
0: Oke, okay. Hai Tita. Oke. Okay. Kalau Tita, program yang dibawain sama Tita itu apa?
4: Oke, okay, jadi berdasarkan sains dan teknologi, kebetulan di Desa Mutihalumo itu biasanya di desa yang ada di Sumalata Timur itu lebih cenderung minatnya kan ke DME2 karena ada di Yonumo. Tapi ternyata setelah observasi, Mutihalumo itu lengkap banget Kak. Ada gunungnya ada, ada pantainya juga ada, ada sungainya juga ada.
0: Mantap.
4: Nah, cuman karena keterbatasan informasi, jadi di sana tuh nggak ada website desanya. Kemudian kita membuatlah website desa, namanya Si Desi.
0: Oh,
4: seperti
0: Si Desi.
4: Itu. Nah, kemudian ada lagi Kak. Jadi di sana permasalahannya itu minimnya tempat sampah, minimnya tempat pembuangan sampah. Okay. Jadi teman-teman Saintek itu juga membawa program kerja dan itu juga didukung salah satu partner kita yaitu Imah Kai. Jauh-jauh itu dari Jogja kami bawa tempat sampahnya dan juga ada alat pres botolnya supaya tempat sampahnya itu enggak gampang penuh seperti itu.
0: Oh, itu juga kalian bawa langsung?
4: Bawa langsung dari Jogja.
0: Oke, coba spill sedikit tentang penggunaannya. Ini kayaknya menarik sekali ya.
4: Untuk penggunaannya itu sederhana sih Kak, tinggal itu tuh bisa dipasang di dinding, kemudian nanti tinggal dipres aja seperti itu botolnya.
0: Itu
4: tanpa listrik, cuman mengandalkan gaya dari alatnya seperti itu.
0: Jadi emang benar-benar kalian tuh bukan cuman membuatkan website gitu ya, biar orang-orang tuh bisa tahu di mana-mana aja nih lokasi-lokasi yang bagus selain tadi di Yonumo itu sendiri, tapi juga ada tadi ada apa? Ada sungai. Ada danau,
4: pantai,
0: ada
4: betul, pantai, ada gunung,
0: ada banyak banget. Itu. Tapi tetap diperhatikan kebersihan lingkungannya.
4: Betul, Kak. Kemudian ada satu lagi sih permasalahan di Desa Mutihalumo itu, anak-anaknya ternyata pintar-pintar banget dan juga excited untuk belajar. Namun permasalahannya adalah terkait fasilitas buku bacaan dan juga buku tulisnya mereka belum ada. Maka dari itu kami dari teman-teman satu tim Tinepo Gorontalo ini juga dibawahi oleh partner kerja kami yaitu Erlangga, membawa banyak sekali buku dan juga buku bacaan dan juga buku tulisan seperti itu jauh-jauh dari Jogja untuk kami bagikan kepada anak-anak di Sumalata Timur. Seperti itu.
0: Ini benar-benar dicakup semua-muahnya ya.
4: Iya.
0: Keren sekali loh. Terus gimana responnya pas kalian, kan ini dalam artian kalian membawa sesuatu yang baru nih, kayak tadi ada alat press dan terus kalian mau buatin websitenya.
4: Betul.
0: Nah, gimana tuh bisa mengajak masyarakat sana untuk ayo kita sama-sama berkolaborasi ibu bapak, yuk biar ternotis Gorontalo ini.
4: Betul. Nah, kebetulan dari Desa Mutihalumo itu sangat amat mendukung dan juga sangat amat excited untuk selalu tanya kapan sih ini rilis websitenya, kapan bukunya datang, kapan dipasang tempat sampahnya seperti itu. Kita selalu dicecer-cecer untuk kapan. Nah, kebetulan untuk yang tempat sampah itu datang di sekitar kargo pertama yaitu di minggu pertama kami datang, dan untuk buku bacaannya baru datang kemarin ya. Seperti itu.
0: Nah, kalian butuh berapa tempat sampah di sana? Karena kan ada banyak titik yang kalian tetapkan juga kan?
4: Nah, kebetulan kita karena tim pertama yang datang ke Gorontalo Utara ini, jadi kami tuh ambil beberapa sampel aja Kak. Jadi kita membawa 8 tempat sampah seperti itu.
0: Oke, dan untuk ngepres botolnya?
4: Nah, kebetulan kalau di Desa Mutihalumo itu kita ambil di sekolah SMPN 9. 9 Sumalata Timur.
0: Oh, oke. Okay.
4: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Di sana kalian penentuannya karena apa? Karena mungkin biar anak-anak sekolah juga mulai melek atau?
4: Betul, kita selain karena jadi ada salah satu kutipan yang saya baca bahwasanya kalau misalkan
0: kata-kata hari ini
4: bahwasanya kalau misalkan kita mau mengubah negeri kita itu jangan dari atasnya tapi dari akarnya seperti itu. Makanya kita ambil teman-teman SMP yang dimana dia pemikirannya udah mulai aware akan sekitarnya, udah mulai coba belajar dewasa seperti itu.
0: Oke, kita mulai kasih tepuk tangan untuk Tita. Terbaik ya Tita ya, benar-benar semuanya dipikirin gitu. Itu baru 2 program teman Pro 2. Sabar, masih ada 3 program lainnya. 2 program lain apa 3 nih? Sisanya?
4: Sisanya ada 3 sama 3.
1: Ini tiga.
4: Beda-beda ini bidangnya.
0: Jangan-jangan nulis itu.
1: Oh, jangan
0: sabar dulu. Oh, kita bikin teman-teman Pro 2 penasaran gitu ya. Oke, teman Pro 2, kalian udah punya banyak pertanyaan, langsung aja di drop. Nanti kita balik lagi dengan program-program seru berikutnya.
5: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confident mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Iya, teman berdua, ada generasi 4G tadi. Kalau ini generasi Z. Dan tadi sebenarnya teman berdua, pembahasan kita tuh masih seru-seru banget, tapi waktu yang sangat sedikit ini harus kita manfaatkan banget untuk bisa menggali semua program-programnya mereka. Karena masih ada 3 PR lainnya, teman berdua, yang belum kita ulik gitu kan. Dan kita sekarang mau ke Elizabeth dulu. Elizabeth dengan cara duduknya yang benar-benar anggun itu ya. Ya udah, aku udah sangat siap nih Kak. Tanyakan aku semua pertanyaanmu. Ayo, bisa yuk. Nah, kalau Elizabeth sendiri itu bawa programnya apa nih?
1: Kalau dari aku sendiri itu fokusnya ke pariwisata Kak. Jadi okay, ada di Deme, jadi fokusnya ke Pulau Dionumo.
0: Okay.
1: Nah, dari Pulau Dionumo ini fokusnya ke pengembangan pariwisatanya. Jadi yang dilihat itu dari satu cara promosi,
0: yes,
1: terus kedua siapa yang mempromosikan, siapa okay yang memegangnya, yaitu biasanya kalau di tempat-tempat pariwisata yang megang adalah Pak Darwis.
0: Oh, okay.
1: Nah, di Deme 2 ini masih disayangkannya adalah Pak Darwisnya masih kurang aktif. Jadi kami dari awal pas masih di Jogja itu pemerintah sudah mengatakan bahwa menginginkan adanya Pak Darwis aktif kembali, dibuat okay kembali Pak Darwisnya. Jadi untuk itu jauh-jauh hari kami sudah ada program untuk membentuk Pak Darwis, pembentukan Pak Darwis biar nanti struktur

0: dibutuhkan, apa yang misalnya ingin mengadakan festival juga di Dionumo atau acara itu bisa langsung menghubungi Pak Darwisnya. Jadi kalau tidak ada kebingungan. Selain itu kami itu juga menargetkan wisatawan di luar. Jadi selama observasi pas minggu-minggu pertama itu kami mengetahui bahwa wisatawan yang datang ke Pulau Dionumo itu biasanya orang Gorontalo di kota atau paling jauh dari Manado.
1: Okay.
0: Kalau misalnya wisatawan mancanegara itu ada beberapa, tapi misalnya dari Cina ada, Perancis juga ada. Tapi sayangnya kami menyayangkan ini kan deket ya dari Indonesia, tapi kenapa yang datang cuma dari Gorontalo saja dan juga dari Manado. Makanya kami menargetkan untuk kedepannya wisatawan yang datang itu bisa misalnya kan dari dekat sini ada Palu.
1: Betul.
0: Lalu misalnya selain dari Palu bisa jadi Makassar. Jadi area-area Sulawesi ini bisa dieksplor lagi bahwa di Kecamatan Sumalata Timur ada yang namanya Pulau Dionumo untuk dikembangkan, atau tempat wisatanya juga menarik dengan pemandangan, bisa snorkeling dan lain-lain.
1: Oke. Pantesan tadi aku tuh kalau dia bahas seputar pariwisata berarti masih ada konektivitas dengan programnya Marsha gitu ya. Gitu. Jadi kalian berdua sering ke sana?
2: Iya.
1: Enggak diajak nih yang lain.
2: Oh, diajak, sering diajak banget, Kak. Cuman ya karena
1: harus fokus juga.
2: Fokus juga seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau so far sejauh ini nih yang ditangani sama Elizabeth gitu ya, kan tadi katanya mau buat Podarwis gitu, dari masyarakat sendiri ketika udah mulai dilakuin program ini mereka seperti apa?
0: Sangat excited. Jadi dari awal kami bertanya mengenai struktur ini Podarwis, mereka mengatakan strukturnya saat ini masih belum jelas gitu, karena sudah terlalu lama dan sudah terlalu lama tidak aktif. Jadi mereka saat mengatakan ada program Podarwis sangat senang. Dan besok di hari Kamis itu ada langsung diskusi bersama masyarakat, aparat desa dan Karang Taruna terkait pembentukan ini Podarwis. Jadi masyarakat yang menentukan sendiri kira-kira siapa yang bisa menjadi ketuanya, sekretaris dan lain-lain. Nah, di situ juga bakal kami bahas UMKM, lalu terkait keberlanjutan pariwisata yang memang dibutuhkan di Deme 2 gitu, di Pulau Dionumonya.
1: Oke, menarik. Nah, kalau misalnya Elizabeth sendiri, apakah fokusnya ke Dionumo aja gitu kan, atau juga sama nih kayak programnya Tita gitu, yang memang ada sungai kak, ada hutan kak, ada gunung kak gitu, atau juga saat ini masih mau fokus ke sana dulu, tapi nanti nextnya kak kita bakalan lebih luas lagi gitu.
0: Oh, kalau dari saya sendiri itu fokusnya memang langsung ke pariwisata ya, soalnya dari awal kita berbicara dengan kepala desa itu sudah digenjor-genjor untuk pariwisatanya, pariwisatanya di Pulau Dionumo. Jadi mungkin untuk program yang lain itu bisa saya bantu, tapi untuk fokus saya sendiri itu langsung ke Pulau Dionumonya dulu, karena memang sudah diminta langsung oleh kepala desanya untuk difokuskan dulu ke Pulau Dionumo.
1: Iya, pokoknya intinya kita mau usahain itu bukan cuma viral untuk warga lokal aja gitu ya, tapi benar-benar viral ke semua.
2: Viral se-Indonesia.
1: Se-Indonesia, bukan lagi. Oke, itu dia teman Pro 2, dan nanti juga bakalan ada secara paten gitu ya untuk panitia-panitianya yang lagi dibahas juga, dan mungkin secepatnya bakalan udah kelihatan nih siapa yang bakalan bertanggung jawab di sana gitu ya. Terus juga nanti bakalan berkolaborasi juga sama Marsha dan yang lain-lain. Kita menunggu gebrakan-gebrakan itu.
2: Siap.
1: Elizabeth,
2: ditunggu di Instagram kami.
1: Ditunggu di Instagram. Ya betul, kita harus update dengan konten-konten mereka, itu paling penting sebenarnya.
2: Betul.
1: Dan sekarang kita mau ke Nazwa. Nazwa langsung kayak terakhir banget nih kak.
3: Mungkin Nasor bisa bantuin aku, karena aku sama Nasor ini dari klaster agro.
1: Oke.
3: Jadi bisa jelasin bareng-bareng ya Nas ya.
1: Oke. Emang gitu ya. Bener, jadi berdua ya sendirian.
3: Waduh, iya juga ya.
2: Single fighter
1: tapi paling ini dia. Paling jago dia, paling eksekutornya tuh kelihatan. Oke, Nazwa.
3: Ya, jadi kalau di Gorontalo Utara sendiri kemarin tuh ada program kerja di pemerintah yang digalakkan banget. Itu ada KM Agam, Gerakan Agro Mopumulo, sama yang satu lagi itu ada G210, Gerakan 2 Kambing 10 Ayam.
1: Oh, wow.
3: Gitu. Jadi kalau yang GAM sendiri itu kemarin kita udah di Desa Motiholungo ya, kita udah ngelakuin

0: penanaman pohon durian apa tak kemarin ya?
1: Durian musangking gitu.
0: Okay. Terus kalau yang dari peternakan sendiri kemarin penanaman itu kita bawa, aku sendiri bawa stek tanaman pakan hijauan untuk ternak dari UGM langsung aku bawa ke sini.
1: Apa tuh?
0: Namanya tanamannya gama umami.
1: Okay.
0: Jadi itu tanaman hijauan yang aslinya tuh rumput gajah biasa, tapi ada pemuliaan khusus diberikan sinar gama.
1: Okay.
0: Dan itu tuh tanamannya apa ya istilahnya kalau untuk ternak tuh jadi lebih enak gitu. Jadi kita bawa langsung di sini mengenalkan tanaman tersebut untuk peternak-peternak yang ada di Desa Motiholumo.
1: Menarik sekali. Oke, baik. Terus lanjut lagi dulu nih sebentar. Kepalaku udah banyak pertanyaan tapi aku masih pengen mendengar.
0: Terus ada lagi itu maggot. Jadi tahu maggot gak kak?
1: Nah,
0: kayak bantu. Apa ya?
1: Kayak ulat ya?
0: Kayak ulat. Iya,
1: okay.
0: Gitu. Jadi kita mengenalkan ke warga bahwa maggot ini bisa loh dijadikan makanan ternak terutama ayam karena dia tuh proteinnya tinggi banget.
1: Okay.
0: Dan itu cukup unik ya, apalagi sebenarnya masih banyak dari kita pun yang belum tahu maggot ternyata bisa dijadikan pakan ternak gitu.
1: Oh, nah maggotnya sendiri itu bisa dilakuin atau bisa dibuat di sini atau bisa sama banget. Kayak dibawa juga kak dari sana kak?
0: Bisa banget, jadi tinggal beli benihnya aja terus nanti kita kasih sosialisasi cara menetaskan maggot tersebut. Terus sampai cara memeliharaannya sampai diberikan ke ternak ayam tersebut. Jadi komplit kita bakal jelasinnya.
1: Sedikit dong mumpung pendengar lagi ada di sini kan, jadi kayak ayo larah mah bantulah kita juga, masa di sana aja yang kena di sini enggak gitu kan. Soalnya kebetulan yang mendengarkan tuh kalau teman-teman kan dari Gorut ya. Nah, Gorontalo tuh ada Bone, Bolango, Limboto dan yang lain-lain. Siapa tahu aja lagi mendengarkan ini terus mereka kayak oh menarik, kita bisa bisa lakuin nih gitu. Itu gimana tuh awalnya gitu. Awalnya kita biar bisa membudidayakan maggot itu sendiri.
0: Jadi cukup sederhana dengan tinggal beli sebenarnya di, karena sekarang udah modern ya kan, tinggal beli apa namanya telur lalatnya, telur maggotnya itu tadi. Terus nanti tinggal dipelihara aja di kayak di apa ya, didiemin gitu.
1: Iya, ada kandangnya
0: gitu.
1: Okay.
0: Terus ada pakannya, jadi kayak tempatnya mereka untuk biar hidup di dalam itu. Udah tinggal tunggu aja sampai dia hidup, nanti cara melihara sampai umurnya dia matang pas untuk diberikan ke ayamnya gitu.
1: Itu berapa lama kalau
2: kira-kira kemarin itu sekitar 5 hari itu udah menetas.
1: Oh, 5 hari. Oh, berarti langsung kerasa ya?
2: Iya.
1: Oh, aku pikir tunggu berbulan-bulan dulu begitu.
0: Jadi kita udah balik Jogja dong enggak
1: kalau. Iya, makanya 5 hari ya, cepet ya berarti ya. Terus baru langsung bisa dikasih ke pakan ke ayam gitu. Yeah. Oke. Dan hasilnya nih kalau misalnya dikasih pakan maggot itu sendiri itu berefek ke apa? Apakah ke ketebalan daging atau telurnya atau gimana?
0: Yang pasti kalau pakan ternaknya itu baik, berarti nanti produksinya dia baik, bisa di telurnya lebih sehat, terus ayamnya dagingnya juga lebih tinggi protein sih, terutama itu yang paling kami highlight di situnya. Karena maggot sendiri kan tadi tinggi protein ya, jadi kalau udah masuk ke ternak sendiri, jadi nanti ternaknya produksinya juga lebih tinggi protein.
1: Oke. Nah, pas awal-awal kalian bawa konsep ini ke masyarakat sendiri dari awal ya, dari tadi si apa tuh namanya? Daun gajah? Apa tuh tapi?
0: Gama umami.
1: Iya, gama umami. Terus maggot itu gimana tuh responnya? Apakah kayak kita belum terbiasa nih dengan yang begini-begini, kita biasanya pakai pakan pada umumnya gitu.
0: Kalau yang gama umami sendiri tuh peternaknya pada penasaran karena biasanya ternak di sini tuh kan masih makan daun-daun yang seadanya ya. Terus kami bawakan inovasi baru terus mereka mau banget mencoba kayak boleh banget dicoba di ternak kita gitu. Penasaran juga entah nanti hasilnya apa yang bisa langsung dirasakan.
1: Gitu.
0: Terutama yang maggot itu juga banyak penasaran dari kemarin kayak nanyain itu kan kebetulan proker teman saya ya.
1: Terus
0: Kak Ardan ini kapan ya maggotnya datang pengen lihat. Ada penasaran sih.
1: Itu kayak ulat-ulat gitu ya?
0: Iya.
1: Agak itu sih.
0: Banyak yang kayak geli tapi
1: iya.
0: Enggak semenggelikan itu masih oke untuk
1: masih okay ya. Gitu sih. Yang penting pakan, yang penting ternak-ternak kita sehat terus juga ayam-ayam kita berkualitas di pasar harganya naik.
0: Iya.
1: Gas sih. Nasor, kenapa dari tadi Anda tertawa? Kalau Nasor sendiri mau nambahin gak? Karena kebetulan kan kalian programnya sama nih. Di, ya, ya. Di bagian mana nih kalian Mas bisa aku. Berkolaborasi?
3: Oke, kalau tadi apa menjelaskan bagian tentang peternakan. Hmm. Tadi bagian di pertanian.
1: Oh, oke. Okay. Oh, pantasan dari tadi ketawa.
3: Jadi juga di sini ternyata ini ya, Mas. Harga ayam itu lebih tinggi dari
1: harga ikan. Iya, betul.
2: Ikan,
1: kebalikan, iya. Makanya. Ini kalau misalnya ada kalian sih kita harga ayam dan ikannya balance sih.
2: Iya.
1: Amin semoga.
4: Amin semoga ya. Semoga.
1: Oke, gimana tadi Nasur?
3: Oke, mungkin kalau saya tuh saya mulai dari mengalami masalah terlebih dahulu ya. Ternyata kalau di Sumatera Timur itu diversifikasi pangannya itu masih sangat minim.
1: Oke.
3: Okay. Dikit gerak ada nasi kuning, gerak juga nasi kuning lagi, dan nasi kuning lagi. Jadi kebutuhan saya tuh banyaknya nasi kuning saja, tidak diolah jadi produk-produk lain.
1: Oke.
3: Okay. Kemudian terkait pertaniannya juga, ternyata di sana tuh masih menjual produk pertanian itu dalam bentuk mentah. Biasanya tuh belum mengolahnya. Sedangkan kalau produk tersebut diolah terlebih dahulu, itu memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi.
1: Betul.
3: Jadi misalnya teknologi pemanfaatan pertaniannya itu masih sangat minim. Kemudian saya juga masuk di bagian pemasaran terkait produk UMKM dan itu masih dalam ranah saya. Jadi saya di sana kan ada pengolahan.
1: Yes.
3: Nah, pengolahan tersebut agar daya simpannya itu lebih tinggi, lebih lama, saya masuk di bagian pengemasan yang mana dia bisa menambah umur simpan, vakum sealer.
1: Oke.
3: Okay. Jadi nanti produknya tersebut akan divakum yang harapannya menambah umur simpan.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian terkait pengolahan juga kami ada program namanya POPA, potensi olahan pangan.
1: Nah,
3: kemudian kemarin alhamdulillahnya juga sudah jalan satu program POPA.
1: Oke.
3: Okay. Kami memanfaatkan potensi lokal di sana adalah cengkeh.
1: Oke.
3: Okay. Dan kami padupadankan dengan teh, dia menjadi teh herbal.
1: Oh.
3: Itu ternyata pembuatannya sangat amat mudah dan memiliki kandungan dan juga manfaat yang sangat cocok oleh masyarakat di sana. Karena masyarakat di sana tuh bekerja keras sekali. Karena ada yang kerja di laut sebagai nelayan, ada yang kerja di tambang juga, ada yang kerja di perkebunan. Cengkeh memerlukan energi yang sangat amat tinggi untuk apa pekerjaan. Dengan hadirnya teh herbal dicampur dengan cengkeh itu bisa menambah stamina dan tingkat istirahat itu jadi makin bagus lagi.
1: Okay. Nah,
3: ternyata respon masyarakat itu sangat amat positif.
1: Iya.
3: Itu sangat, oh ternyata ada minuman yang seperti ini yang bisa meningkatkan kesehatan. Nah, ternyata itu di sana kami, oh ternyata kami itu benar-benar bisa memanfaatkan potensi yang ada sehingga masyarakat di sana itu bisa memiliki solusi yang tepat.
1: Oke, okay. Benar-benar sangat detail ya. Nah, sorry ya, emang Nasa bilang iya kak, emang kalau yang terakhir tuh pasti yang berarti emang lumayan luas juga ya lingkupan yang di handle sama Nasor juga gitu kan. UMKM masuk, pemasaran masuk, terus juga tadi diversifikasi pangan juga masuk. Dan kalau misalnya tadi kita bahas fokus ke kemasan gitu kan, dimana penggunaan sealer untuk bisa menambah iya umur simpan. Nah, selain tadi produk-produk yang dibuat sama Nasar sendiri sama cengkeh, ada lagi enggak yang saat ini tuh udah mulai dilirik kayaknya ini bisa gitu loh. Satu, karena emang berlimpah banget, kedua yang enggak diperhatiin gitu padahal bisa banget ini.
3: Benar, karena selain di fokus di produk pertanian, saya juga fokus, kami juga fokus di produk yang perikanan.
1: Oke.
3: Okay. Sempat dimention bahwa dimsum.
1: Iya.
3: Kami akan membuat dimsum di Jawa dan di kedilainya itu menggunakan daging.
1: Yes.
3: Nah, karena di sana kebanyakan komoditasnya ikan, kami akan membuat dimsum ikan tongkol.
1: Oke.
3: Okay. Dalam tahap trial dan kemudian kita akan mengaplikasinya insya Allah di minggu depan.
1: Oke.
3: Okay. Setelah pembuatan dimsum, saya akan masuk di bagian pengemasan. Dimsum ini bisa dikemas agar umur simpannya lebih lama.
1: Jadi dibuat tim frozen gitu?
3: Benar.
1: Yes.
3: Pakai sealer.
1: Betul, itu kita bisa dapat banyak duit, Nasar.
3: Betul. Harus berpikir tentang kewirausahaan dan bisnis.
1: Yes, betul.
2: Betul.
1: Setuju, biar nggak habis segitu uangnya gitu. Kan kalian dikasih budgetnya segini kan? Kalau misalnya bisa ditambahin iya makanya. Tapi dari sana ide-ide ini itu juga bekerja sama dengan masyarakat atau saat ini emang lagi fokusnya ke member-member dulu gitu baru nanti ini disebarluaskan gitu ke masyarakat, biar masyarakat juga bisa merasakan gitu impact-nya.
3: Ya, kalau program itu kami lebih ke sosialisasi dalam tahap yang kecil terlebih dahulu.
1: Oke.
3: Seperti pilot project, lain. Kemudian nanti jika itu responnya bagus, itu nanti akan disebarluaskan.
1: Oh, oke.
3: Okay. Karena Popa itu sudah ada desa lain yang tertarik nih.
1: Iya, makanya teh cengkeh kan, itu cengkeh ditambahin apa tuh?
3: Ditambah dengan teh, kemudian di kayu manis.
1: Oke. Okay.
3: Dan juga ini apa, nanti ada lemonnya.
1: Oke.
3: Okay. Mudah sekali cuma direbus.
1: Seger ya. Dan kerasa banget khasiatnya gitu. Benar. Dan itu udah mulai dilirik sama desa-desa lain. Kalau begitu harus dibuatin hak paten gak sih kayak begitu? Iya kan?
2: Lumayan ya Nas ya.
1: Iya lumayan. Tapi nanti kan kalau misalnya ya kita bahas ini lumayan visioner juga ke depan gitu ya. Kalau misalnya nanti kalian bakalan selesai dan udah berhasil dengan program-program yang kalian bawakan juga gitu. Apakah Nahsor sendiri bakalan kayak, ini Bapak Ibu tolong dilanjutkan ya, ini udah perjuangan saya udah segini loh Bapak Ibu, tolong gitu. Kalau yang lain kan langsung kelihatan banget nih dampaknya gitu kan, mulai dari programnya Marsha, terus juga Tita juga, website dan yang lain-lain kan langsung kerasa nih. Nah kalau Nahsor sendiri, biar masyarakat di sana juga bisa berwirausaha dan itu tadi, memanfaatkan segala inovasi-inovasi yang dibuat oleh Nahsor.
3: Oke, jadi dalam ini sudah lomba kerja, kita juga harus meningkatkan keberlanjutan.
1: Iya, betul. Itu yang paling penting.
3: Kami itu membuat seperti modul yang secara siap-siap juga.
1: Oke.
3: Okay. Dan mengoperasikan alat vacuum sealer.
1: Oke.
3: Okay. Kami juga akan meninggalkan alat kami di sana.
1: Oh.
3: Sehingga masyarakat di sana itu diharapkan dapat meneruskan itu.
1: Hmm.
3: Tersebut mengemaskan dan juga memasarkan.
1: Oke. Okay.
3: Yang sudah kita jalani saat ini.
1: Hmm.
3: Kita akan berkembang dan berlanjut di masa-masa yang akan datang.
1: Wow, enak ya jadi masyarakat sana ya. Semuanya itu kayak difasilitasi sama kalian lah ya. Oke deh teman pro 2, ini kira-kira kalau yang mendengarkan ada sedikit iri hati dengki ya udahlah ya. Emang belum rezeki ya teman pro 2, sabar. Nanti kita balik lagi, kita bahas lebih lanjut. Tapi itu sekian ataupun sedikit gambaran umum dari program-programnya mereka. Station terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Supernova Tama Pro 2 I featuring David Guetta. Dan ya sayang banget Tama Pro 2 sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol sama mereka. Kita harus tahan mereka sebenarnya ya, 3 jam lah.
1: Sama kayak perjalanan.
2: Iya ya.
0: Bermalam di sini juga. Tadi ditanya sama teman-teman kita mau nonton dulu. Enggak. Kita mau ekspor kota dulu, Kak. Enggak ya.
2: Juga buat RRI. Iya.
0: Lagi Pak. Baru 3 minggu. Kira-kira kalian sampai berapa lama nih di sini?
3: 50 hari.
4: Akan penarikan itu di tanggal 8 Agustus.
0: Iya, cepet banget.
2: Iya.
0: Ditambahlah sedikit.
4: Kan grup ya. Iya. Personal.
0: Oh. Waduh. Jadi yang lain kita biarin pulang ke Jogja, limanya kita tahan. Podcast kali ya, mumpung mereka juga bidang-bidangnya kan beda-beda.
2: Iya,
0: kan?
2: Betul.
0: Iya, pas banget. Ah, ini terakhir nih. Kita sebenarnya mau kalian lama-lama di sini, tapi kebetulan ini waktu nggak asik banget kan. Jadi kalau ada satu program nih dari setiap program kalian masing-masing, kira-kira yang mana nih yang paling bakalan berdampak banget dan kayaknya itu peluangnya itu kerasa gitu ke masyarakat.
4: Oke. Masyarakat itu akan sangat tinggi.
0: Betul.
4: Masyarakat di Desa Dewa Dua terutama itu terkait pariwisata itu juga sangat tinggi. Tapi ternyata promosinya
0: masih minim. Iya ya.
4: Di Yoruba itu masih terdapat perbedaan.
0: Ada yang pakai.
4: Di Yoruba dan di Yonumo. Ah. Kita melahirkan hashtag yang berbeda ya.
0: Betul.
4: Nanti tentunya menjadi dua. Nah kami juga inisiatif untuk coba menyatukan pendapat dari masyarakat dari sana untuk agar penyebutan itu seragam dan sama.
0: Oke.
2: Menjadi Dionumo.
0: Dionumo.
4: Setelah ini kita kalau mau pasang hashtag Dionumo tidak pakai ide.
0: Oke, itu ditekankan teman Pro 2 di Onumo.
2: Di Onumo.
0: Jangan salah. Oke deh, ya, gimana dong? Ya, enggak seru nih. Ya seru nih, udah member banget nih ya.
2: Aduh.
0: Ternyata enggak
2: terasa ya.
0: Iya ya.
2: Oh. Lagi dong.
0: Walaupun nanti kita bakalan berpisah untuk ya mungkin sejenak ya, enggak lama-lama kan nanti yang lain balik, kalian kan di sini kan.
2: Waduh.
0: Udah di chip ya.
2: Siap podcast 1 jam lagi.
0: Satu jam lagi. Tapi nanti tetap bisa melihat proker-proker dan juga pencapaian-pencapaian mereka di sosial medianya. Bener mereka banget, juga. Ya. Spill.
2: Jadi kami ada Instagram dan juga TikTok dari @tinepo.ug @tinepo.gorontalo.
0: Oke, tapi itu udah gampang banget dicari. Orang udah viral.
2: Tenang aja. Kalau viral, searchnya kayak Tinepo Gorontalo aja udah pasti langsung keluar.
0: Iya, Sigma.
2: Itu kami juga bakal sering live TikTok, terus konten-konten juga itu bakal sering diupload dan program kerja kami juga ada semuanya live report, semua aman.
0: Asik.
4: Jadi satu paket.
2: Iya.
0: Betul.
2: Jadi tinggal dicek aja.
0: Asik.
2: Kalau bisa di-follow.
0: Follow-follow ya teman-teman.
2: Di-follow ya teman-teman.
0: Instagram apa?
2: Paus gitu.
0: Iya, biasanya Nasor kalau misalkan di gift paus mau renang dari Demi ke Dionumo.
2: Iya, dia siap.
0: Tanpa kapal. Oke, kalau gitu kita notes ya teman Bro 2 ya. Nanti kita tunggu gerakannya Nasor, abis itu dia mau berenang.
2: Gaya apa aja bisa.
0: Ya berarti jangan batu Nasor. Oke, thank you so much ya. Thank you ya buat Najwa, Marsha, tuh kan. Thank you buat Marsha, thank you juga buat Elizabeth, thank you buat Nashor. Anda ya satu-satunya ya, walaupun ada temennya yang cowok di sini. Thank you buat Najwa juga, buat Tita.
2: Ya, makasih juga, Kak. Kita juga makasih banyak udah diundang ya.
0: Betul.
2: Ya,
0: kita mungkin iya.
2: Iya rasanya radio.
0: Aduh, betul. Atau kita kasih WOW dulu kali ya.
2: Jadi di kita tuh ada yang namanya WO, tepuk WOW. WOW ini yang paling terkenal lah di UGM ini. Untuk mengapresiasi.
0: Betul. Sikat Mas.
2: Sikat ya.
1: marketing Anda.
2: Let's go.
1: Siap.
5: Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren.
1: Thank you. Ih, kerasa banget sampai sini energinya ya. Kenapa enggak dari siang aja kalian datang?
0: Oke, ini teman berdua, itu dia perbincangan seru kita bareng teman-teman KKN dari UGM gitu ya. Dan semoga kamu juga yang ngikutin konten-konten mereka juga meramaikan. Dan yang pasti teman berdua juga sama-sama mencintai pariwisata yang saat ini lagi mereka gencor-gencorkan juga ya. Sama tadi kalau kata Tita, dijaga lingkungannya. Dan sekian teman berdua, kita close untuk program kita di sore ceria. Stay tune terus di sini di 92.4 Pro Gorontalo, teman terbaik kamu.
6: Selalu memainkan lagu terbaik. Produk

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman berdua gimana? Tadi udah seru banget kan? Iya ya, tadi kita udah ngobrol dan juga sharing banyak banget sama teman-teman KKN UNG Tinelo gitu. Dan sekarang teman berdua, ini kita mau lanjutin program kita juga di Trending Topic Sore. So, buat kamu yang lagi batunggu-batunggu, kira-kira Tira mau spill topik apa gitu kan, stay tune aja di Instagram di @produ_gorontalo teman produa. Nanti aku bakalan up flyernya di sana dan kita bisa ikutan seru-seruan bareng di sini aja pastinya di 92,4 Produ Gorontalo, teman terbaik kamu.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Aduh teman Pro 2, ada lagi nih yang bikin geleng-geleng kepala. Ini sampai petugas imigrasi sampai harus turun tangan untuk menjaga WNI kita terbang ke Pakistan cuma gara-gara pacar online. Alasannya masuk akal banget, takut kena scam. Ya, iya sih, effort katanya ya biar bucin maksimal. Tapi kalau kena tipu kan malah nyesek. Coba deh komunikasikan dulu sama orang terdekat, ngobrol sama keluarga, teman, atau siapapun yang kamu percaya sebelum terburu-buru ambil keputusan. Ingat loh teman berdua, cinta itu emang soal perasaan, tapi logika juga harus jalan. Nambah-nambah urusan negara aja.

Okay, teman Pro 2, Shen Vilan Unbreakable. Dan teman Pro 2, ini topik kita untuk trending topik sore, karena sekarang kita udah sama-sama menanti pertanyaan.

di negara-negara favorit ya, ada Inggris dan juga Argentina yang nanti bakalan bertanding. Enggak dong. Apa? Iya. Iya, enggak apa-apa. Ini lagi akan jadi trending kalau misalnya nanti Argentina atau Inggris yang menang. Enggak apa-apa. Kita mau bahas dari serba-serbi Piala Dunianya atau Pro 2. Enggak usah mendengarkan suara tetangga itu ya. Jadi aku mau tahu dulu nih sama Pro 2 kira-kira yang bakalan kamu kangenin gitu kan. Walaupun kita finalnya itu kalau enggak salah di hari Jumat ya. Hari Jumat kan finalnya ya. Malam Senin. Oh, tuh kan tinggal berapa hari. Iya kan, jadi tinggal berapa hari lagi terus nanti kita bakalan say goodbye buat Piala Dunia sama Pro 2. Padahal sebenarnya Piala Dunia itu udah benar-benar apa ya, melekat banget dan juga menemani waktu-waktu break kita. Ada juga yang bisa dibilang itu juga salah satu. Tapi kan kita juga benar-benar sangat kebawa sama euforianya. Iya kan, sama Bro 2. Kayak yang satu ini nih, ada dari seorang guru di Tegal yang katanya memperkenalkan line up guru ala Piala Dunia 2026. Jadi sebelum nanti Piala Dunia benar-benar berakhir, ayo kita sama-sama spill dulu serba-serbi Piala Dunia apa yang nanti bakalan kamu kangenin. Langsung aja di Instagram di @pro2_gorontalo.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Bon? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, parah.
0: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, parah.
0: Alah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam dengan lu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 1, 2, 3.

0: to see if you would touch me.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu yang saat ini lagi di jalan ya, karena baru mau pulang setelah bergulat dengan pekerjaan, atau mungkin sekarang somo balik karena ada rencana untuk nongkrong. Jadi harus cepat-cepat pulang begitu kan, harus mau nongkrong. Dan atau mungkin yang lagi ada di jalan, lagi gabut, tidak tahu mau bawa apa, atau yang sekarang masih lagi kerja karena pergantian shift, semangat aja. Oh iya, dan untuk topiknya udah aku up, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau ikutan gabung, bisa langsung kasih semua perspektif ataupun momen-momen selama Pildun tahun ini, kira-kira yang paling berkesan dan paling bakal bikin kamu itu kayak lah semua rindu kita dengan momen ini. Misalnya kayak momen dimana nobar, atau orang-orang bisanya nobar kan sama teman-teman ya, ada yang nobar date, itu kan bakalan dirindukan begitu. Toh walaupun ujung-ujungnya kalau kata para netizen, perempuan itu sebenarnya tidak begitu paham dengan sepak bola. Dorang itu cuma suka nonton sepak bola karena ada pemain bola, ada yang ganteng. Salah satunya adalah saya. tapi anak tahu apa itu sepak bola, anak tahu dia perusrul, cuman emang kebetulan aja kecantol sama Inggris yang ada Jude Bellingham-nya. Jadi kayak ya kita sambil menikmati menyelam gitu. Nah kalau kalian tuh Pro 2, kira momen-momen apa nih yang paling berkesan dan juga bakalan sulit untuk kamu lupakan selama Pildun ini? Langsung aja di spill di Instagram, karena kita juga buka question box. Jadi kalau misalnya mau gabung bisa juga spill di question box ataupun di WhatsApp di 08 11 43 000 022.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia. Masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

Adulting, Self-Help, Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting, seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Ciao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple, si rusa dari Kanada. Terus Zayu, si jaguar dari Meksiko. Dan Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Avulia dengan Baper yang udah temenin kita sampai di pukul 18.26. Dan teman Pro 2, selamat malam. Walaupun sekarang kalau boleh mau bilang ini sore menjelang malam, iya kan? Iya toh. Iyalah. Tapi hati-hati aja buat kalian ya yang lagi ada di jalan. Hati-hati, semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat, itu yang paling penting. Dan teman Pro 2, karena besok kita nanti bakal sama-sama menanti pertandingan dari Inggris versus Argentina gitu ya. Dan tidak tahu siapa yang akan menang, tapi pasti secara data banyak yang bilang Argentina pasti menang. Tapi again and again, teman Pro 2, bola itu bulat, iya kan? Ball is circle. Jadi kalau misalnya hasilnya tidak sesuai, ya kita nikmatin aja. Toh lagian juga sportivitas di atas ya, di atas segalanya. Jadi mari kita menikmati momen-momen terakhir Pildun ini dengan berbagi hal-hal yang mungkin buat sebagian dari kita tuh bakalan sulit banget untuk move on. Karena I know sebagian dari kita itu menikmati banget. Bahkan ada yang bilang ini tuh momen dimana perasaan-perasaan kayak bosan, galau itu bisa di-distract dengan nonton Pildun bareng-bareng gitu loh teman Pro 2. Nobar misalnya, tungguin jadwal pertandingannya, lihat jadwalnya, atur jadwal biar bisa nonton bareng. Itu sebenarnya seru banget kan. Karena aku juga mengalami itu, kayak happy banget aku bisa nonton sama teman-teman. Dan kalau misalnya kalian juga punya cerita yang sama, nanti bisa langsung di-spill di Instagram di @pro2_gorontalo, atau bisa juga di WhatsApp di 0811 43000.

0: su bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Baru 24 tahun, orang lain masih cari kerja atau bangun bisnis kecil-kecilan. Nur Afifah Balqis, teman berdua, malah masuk dalam daftar koruptor termuda. Bukan karena gak pinter, tapi mungkin karena lupa remnya, yaitu iman dan ibadah. Ya, biar kita tuh gak salah langkah. Kadang kita mikir, teman berdua, masih muda, santai aja dulu. Padahal justru di usia muda, pondasi taat itu harus kuat. Soalnya godaan itu gak nunggu umur, tapi nunggu lengah. Taat beribadah itu bukan soal jadi paling suci, teman berdua, tapi soal nyambungin lagi koneksi kita ke Yang Maha Kuasa. Karena hidup itu kayak sinyal, kalau gak pernah connect ya.

susah dapat petunjuk. Jangan nunggu hidup berantakan baru ingat sejadah. Ibadah itu bukan plan B, tapi fondasi utama. Biarpun jalan hidup naik turun kayak roller coaster tahun kedua, asal kamu taat beribadah, ya insya Allah selalu ada safety belt dari Allah.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Yes, mga produce Amor, Ya Dolor by Carlos Bautista, featuring Alexis and Fido. So, mga produce, ini kita mau spill dulu respon yang udah ikutan gabung bareng Rahma di hari ini ya, di pukul 18:48. Dan sebenarnya teman berdua, ini waktu aku udah sangat mepet. Jadi sebelum nanti aku mau say goodbye, aku mau spill dulu responnya, biar kalian juga gak bertanya-tanya dan dibikin menggantung cukup lama gitu ya. Macam, lama sekali ramai bingung dan lain sebagainya. Jadi mari kita spill teman berdua. Ada siapa aja di sana? Ada dari Yeni.Lindawati teman berdua. Kalau Yeni.Lindawati katanya sobat-sobi Piala Dunia yang buat dia kangenin, yang bakalan bikin dia kangen itu adalah nahan ngantuk demi nonton, padahal sebenarnya besok itu kerja. Banyak banget teman aku yang begitu ya nih, bukan cuman kamu sendiri. Dan I don't know why ya, kalau orang tuh kalau benar-benar suka sama satu negara, satu tim, kita akan bela-belain walaupun sebenarnya bisa untuk langsung tidur, tapi kayaknya enggak bisa nih, kita harus nonton dulu nih begitu. Terus nanti pas dikerja ngantuk. Iya, kita pakai kopi biar enggak ketutup matanya ya. Terus ada juga dari Ruby Jani. Halo Ruby. Kalau Ruby katanya dia tuh bakalan kangen banget sama selebrasi atau tingkah tengil dan juga kocak para pemain sepak bola. Dan di question box kita juga ada nih teman berdua dari Ruby juga. Katanya aku nonton sepak bola, dukung yang menang. It's okay, it's okay. Lah, kita yang cewek-cewek juga gitu. Kita nonton bola karena kita lihat pemainnya ganteng. Ya udah sih, kalau kata orang-orang, ih cewek-cewek sekarang tuh pada FOMO nonton bola, padahal sebenarnya gak ngerti-ngerti banget. Kita ngerti gol, kartu kuning, kartu merah, kita ngerti. Astaga, terlalu menyepelekan sekali mereka. Dan karena sekarang udah mau di menit ke-50 teman berdua, bahkan OTW 51 dari pukul 18, jadi Rahma mau pamit ya. Gak apa-apa ya, nanti kita ketemu lagi besok di waktu yang berbeda, tapi gak apa-apa. So, tetap stay tune terus di sini teman berdua. Udah ada Dodi juga yang siap buat temenin kamu. Rahma pamit semuanya. Thank you udah stay tune. Thank you udah seru-seruan bareng kita. Thank you udah meramaikan juga program-program kita. Dan sehat selalu. Hati-hati juga di jalan. Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Di informasi yang pertama, teman kedua pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih baik saat menyingkirkan Les Blues. Prancis harus tumbang dengan skor 2-0 pada laga semifinal Piala Dunia 2026. Meski menerima kekalahan tersebut, Deschamps mempertanyakan kualitas kepemimpinan wasit dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 itu. Deschamps mengatakan para pemain Prancis sangat terpukul karena gagal mencapai final. Para pemain hancur, tetapi kami harus realistis. Secara teknis kami kalah dari Spanyol dan itu adalah tanggung jawab kami. Kami melakukan banyak kesalahan operan dan kehilangan detail-detail penting yang bisa membuat perbedaan, kata Deschamps dalam konferensi pers usai pertandingan Prancis versus Spanyol seperti dilansir dari RMC Sport Rabu 15 Juli 2026. Informasi yang kedua, teman-teman kedua, timnas Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal. Kemenangan La Roja diwarnai aksi cerdik Lamine Yamal yang memaksa Prancis melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Dua gol tersebut diketahui dicetak oleh Mikel Oyarzabal melalui titik penalti dan juga Pedro Porro. Penalti tersebut berawal dari kecerdikan Yamal yang lebih cepat menyambar bola sebelum Lucas Digne melakukan tackle terlambat. Back Prancis itu menendang kaki Yamal di dalam kotak penalti sehingga wasit langsung menunjuk titik putih. Keputusan tersebut menjadi salah satu momen yang paling banyak dibahas setelah pertandingan berakhir. Dalam program Chiringuito Insight yang dipandu oleh Josep Pedredol, aksi Lamine Yamal mendapatkan pujian dari pengamat sepak bola Edo Aguirre. Gol itu harus dikreditkan kepada Yamal, kata Aguirre dalam keterangannya dilansir dari surat kabar sport Rabu 15 Juli 2026. Dan di informasi terakhir dari sepak bola tanah air, teman-teman berdua, penyerang muda Persija Ahmad Mujadid resmi bergabung dengan Persis Solo untuk memulai karirnya di level senior. Kepindahan pemain berusia 19 tahun yang akrab disapa Jadid itu menjadi langkah baru setelah tampil gemilang bersama Persija Under 20 di IPA Super League 2025-2026. Sepanjang musim, Jadid mencetak 27 gol dari 29 penampilan dan keluar sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi. Dia juga berperan penting mengantarkan Persija Under 20 meraih gelar juara IPA Super League 2025-2026. Perjalanan baru bersama Persis ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Jadid sekaligus kesempatan berkembang di tim senior. Sekian info Pro 2.

9,4 Pro DFM, teman terbaik kamu. Lagu kapan itu ya? Ini tuh turn kedua untuk kalian yang mungkin Gen Z kurang tahu sama lagu tadi. Itu tuh lagunya dari si Kia Afi, Akademi Fantasi ya. Aduh, balik lagi di zaman-zaman berapa ya? 2002, 2003, 2004. Itu masih zaman-zamannya Afi. Saingan banget tuh sama Indonesian Idol ya. Cuman sekarang mereka tuh udah gak lanjut lagi. Nah, sekarang sudah di pukul 19 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam untuk kalian semua, teman berdua. Aku yang bertugas hadir kali ini di malam hari ini, hari Rabu ya, tanggal 15 Juli 2026. Sekali lagi pukul 19 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita masuk di informasi yang pertama nih, teman berdua, aku mau kasih info untuk azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Itu nanti dikumandangkan pukul 19 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada sekitaran 6 menitan lagi lah ya, teman-teman berdua. Nah, sebelum itu aku mau kasih satu informasi dulu nih, teman-teman berdua, dari dunia sepak bola, khususnya Piala Dunia saat ini nih, teman-teman berdua, yang mana ada seorang pemain Argentina namanya McAllister yang memicu kemarahan orang Inggris nih, teman-teman berdua. Cuman sebenarnya ini adalah lelucon lama yang membuat McAllister malu menjelang semifinal. Jadi gelandang asal Argentina itu memicu kontroversi menjelang pertandingan melawan Inggris nih, teman-teman berdua ya. Ada sebuah lelucon lama dari Alexis McAllister, gelandang asal Argentina yang bermain untuk Liverpool ya, memicu kemarahan di kalangan supporter Inggris nih menjelang pertandingan antara kedua tim di semifinal Piala Dunia 2026 Amerika Serikat. Jadi timnas Argentina akan berhadapan dengan timnas Inggris kan hari ini, dini hari nanti, besok ya, di Stadion Atlanta, yang mana dalam pertandingan kedua babak semifinal Piala Dunia 2026, beberapa jam sebelum pertandingan, para penggemar Inggris kembali menyebarkan pernyataan lama McAllister pada bulan Mei lalu. Jadi saat wawancara dengan Jamie Ragnham, mantan bintang Liverpool itu, di mana dia mengesampingkan timnas Inggris dan prediksi memenang menjadi pemenang Piala Dunia kan, dari prediksi pemenang Piala Dunia. Dan bintang Argentina itu mengatakan mengenai prediksinya, Spanyol dan Prancis memang tim yang sangat kuat, tetapi saya selalu merasa bahwa Argentina dan Brasil memiliki peluang, katanya. Dia kata menambahkan, meskipun Brasil sedang tidak dalam performa terbaiknya, saya yakin dengan kehadiran Carlo Ancelotti dan para pemain yang bagus, mereka masih memiliki peluang. Sedangkan untuk kami, mungkin saja. Berarti buktinya apa? Brazil lebih dulu pulang nih, turnamen kedua ya. Prediksi McAllister tersebut membuat Ragnham terkejut, hingga dia tuh menanggapi, tapi kamu tidak menyebut Inggris, berikan kami sedikit harapan. Yang dibalas sang bintang Argentina dengan nada sinis, apakah kamu pikir kalian punya peluang? Dia bilang kayak gitu nih, turnamen kedua. Waduh, kurang ajar. McAllister ditanya mengenai pernyataan tersebut dalam wawancara dengan Sky Sports di hari Selasa ini, serta apakah dia terkejut dengan lolosnya timnas Inggris ke babak semifinal, walaupun sebelumnya dia tuh tidak memasukkannya dalam prediksinya. Nah, pemain asal Argentina itu menjawab, saya mengerti alasan pertanyaan Anda dan itu karena wawancara yang saya lakukan dengan Jamie di klub Liverpool. Dia menjelaskan itu hanya candaan karena pada saat yang sama ketika saya mengatakan bahwa timnas Inggris tidak akan berada dalam posisi ini, semifinal Piala Dunia, saya juga mengatakan bahwa mereka memiliki pemain-pemain hebat dan pelatih yang sangat baik pula. Alah, alasan aja ya. Perlu dicatat, kalau ini adalah pertandingan pertama yang mempertemukan timnas Inggris dan Argentina di ajang Piala Dunia dalam kurun waktu sekitar 24 tahun ya, teman-teman berdua. Tepatnya sejak pertandingan mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia 2002. Itu Korea-Jepang ya. Dimana The Three Lions memenangkan pertandingan tersebut karena golnya David Beckham, teman-teman berdua. Waduh, ingat banget tuh. Keren banget golnya si David Beckham disitu. Kalau nggak salah waktu itu yang bikin gol, 3 gol dari Inggris itu Rooney, Michael Owen, sama David Beckham. Iya benar, ketiga itu tuh yang mencetak gol. Ih, udah 19 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Ya udah, teman-teman berdua, nanti setelah azan Isya aku bakal balik lagi dengan beberapa informasi menarik lainnya ya. Tetap di Pro DFM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo, jangan kemana-mana.

0: Turun kedua pukul 19:15 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Qalbu, inspirasi dan nasihat Qalbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantaziruna, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-sholatus sholat, as-sholatus sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

92,4 DFM, teman terbaik kamu nih, teman berdua. Ada informasi penting juga nih yang bakal aku kasih ke kalian soal pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 untuk babak semifinal. Itu sampai dengan perebutan juara 3 dan juga final ya, bisa didengarkan melalui program 1 di 101,8 MHz. Dan pelaksanaan program Religi Pagi yang waktunya bersamaan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 itu bisa kamu dengerin melalui program 4 di 95,1 MHz dan 1008 AM. Serta streaming YouTube RRI Gorontalo nih, teman-teman berdua ya. Jadi dalam beberapa hari ke depan, tentunya sampai di tanggal 19 Juli ya, teman-teman berdua. Sekali lagi untuk pertandingan Pesta Bola Dunia 2026, babak semifinal, perebutan juara 3 dan juga final itu bisa didengarkan melalui program 1 di 101,8 MHz. Dan pelaksanaan program Religi Pagi yang waktunya bersamaan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 itu bisa didengarkan melalui program 4 di 95,1 MHz dan 1008 AM. Serta streaming YouTube di RRI Gorontalo.

0: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
1: Mukbang basah sama pakai cabai Caroline Reaper.
0: Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda, yeay.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa. Dulunya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Pekerjaannya pasti Kang hebat sekali. Buktikan kalau Kang bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu lagu dari Ariana Grande featuring Brandy and Monica with The Boy Is Mine, itu yang kedua single yang dirilis di tahun 2024. Temanin kita di pengunjung waktu untuk jam 7 ini karena udah mau jam 8 ya. Bentar lagi kita bakal gabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjalanan musik live chat seperti biasa di malam hari ini tahun 2 pukul 8. Untuk itu kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di sini di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Oke, di Trend Friday sudah dipukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta ya, untuk siaran berjaringan musik live chat yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Wow. Dan selamat malam juga buat teman Produa di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana di
0: studio? Wah, di studio berbeda ya.
2: Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Dubasi, stay tune terus di MM.

0: Ngobrol Dua Guru Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes.
0: Bareng sama
1: The MLC.
0: Halo. Selamat malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
1: alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih
1: ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
3: Wow.
2: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
0: Pasti MU ya, soalnya di Inggris. Kalau karena Mak?
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau ini ada bete
2: lagi sedih,
0: ya?
2: Sedih, lagi sedih.
0: Kang Gigi, Kang Gigi.
2: Italia.
1: Wah, Itali.
2: Masuk aja enggak? Gitu, masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Woi, Spanyol, oh, iya. Benar.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepat.
3: Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali
2: ya. Puyol.
1: Pemain 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
3: Inggris menang kayaknya. Inggris.
1: Oh, menang ini.
3: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 2 banyak banget golnya itu.
3: Seru ya,
1: biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
3: Oke. Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya.
0: Yakin. Aman.
1: Alright. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
3: Karena kan Liam mau apa
1: nyanyi.
3: Datang?
1: Iya.
3: Langsung memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa digulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak.
1: Gokil.
0: Mani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu
1: tuh.
0: Ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah. Itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
3: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
3: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
3: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
3: Okay. Ini emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu. Jadi
0: nggak
3: tahu ya, ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis kantor kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
3: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
3: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
3: Yeah. Memang kita kan tumbuh di Ciledug itu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya.
0: Yeah.
3: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Tapi yeah, juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: masih
3: teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
3: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Ciledug internasional.
1: Gokil. Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya, terus juga harus dipercaya gitu. Yes. Kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug gitu nama gue. Bisa,
1: ya.
0: Gak bisa
1: gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya.
3: Tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
3: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Di industri ya musik ya. Kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
0: Wow.
1: Itu gak bentar, Bi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
3: Tahun 23?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi muda-mudain ya barusan.
1: Muda-mudain.
0: Sorry. Tetap aja 2005.
3: Sorry, tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, 2000.
3: 2000, oke.
1: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Betul. Tapi ada enggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
3: Iya, 2007.
1: Dari 2007 gitu. Ada enggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: Ternyata
0: bener ya.
3: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita enggak bayar gitu kan.
1: Benar.
3: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
3: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
3: memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Musica juga setuju. Ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen. Dan cuma memang bedanya ya itu, kita sekarang mempersiapkan semua sendiri. Kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri. Terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget. Karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri. Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga sudah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
3: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Wow.
3: Memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
3: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
3: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Siapa yang gocha pertama kemarin? Enggak ada ya.
3: Kita enggak gocha, Bang.
2: Berapa tuh?
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia. Sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget gue internasional nih. Tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
3: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu juga side by side. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018. Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma emang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musica gitu kan. Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Indonesia.
3: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
0: terus sih
3: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin-bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Ini
3: gak ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin, harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive, gue pengen lihat gitu, ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan, di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie, judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
3: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang apa sangat pop, alat gitu ya. Tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya.
1: Iya iya iya.
3: Room Time tuh udah mulai agak
1: ini apa,
3: banyak ya, yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full Inggris.
1: Wow.
3: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Yang Murung, apa kayak Cinta Yang Murung lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika
1: menarik
3: lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak udah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide gitu. Itu yang perusahaan artist development yang memang udah develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, Jessie J, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sample. Danton Sample tuh salah satu
1: produser ya?
3: Produsernya Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Sweet dan lain-lain. Jadi kita baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
1: Karena
3: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album.
1: Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Ini tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
3: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
3: Koin kita masukin kaleng.
1: Mudah-mudahan.
0: Pecahkan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Kalian lagi tepuk tangan untuk The Masih.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga ikonik banget dari The Massive ya kan. Sudah hiperih ini. Itu.

0: music video directornya memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekejar
0: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brajanegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus ini harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
1: Oke.
0: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
1: Iya.
0: Ada yang harus dijagain.
1: Tapi
0: kali ini
1: gak ada.
0: Yang jagainnya kita sendiri gitu.
1: Iya. Sky is the limit lah pokoknya. Pokoknya
0: ketika kita bilang oke udah jalan gitu. Waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih, dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
0: Di warnanya dan apa dari colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses gitu ya,
0: kita kesurupan. Disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
1: bebas
0: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang satu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
0: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain. Ini kayak
1: dia sih.
0: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Emang relate sih ya. Bener. Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu-lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
3: Siapa nih yang mau jelasin? Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa, apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
3: kertas, kita
1: kelipat
3: sendiri, kita terbagi sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: hal
3: yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
3: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu mimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Nah,
3: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Keren banget. Wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
3: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
3: 10 kota di Amerika. Terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya

0: Yang kepikiran sama kita sih, kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
0: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
0: Festival, dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Kita ada sesuatu ya.
3: Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Yang riset bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh orang game kayak gitu. Paling tuh jarang.
1: Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah.

0: bulannya pakai itu tuh.
1: Bulannya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari kaki kiri dulu kali. Boleh.
1: Boleh, deh. Kaki kiri dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next. Boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih besar. Jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: Or no question. Okay. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar kota.
1: Itu suaranya
0: ya?
1: Jelas sih. Luar.
0: Oh, udah tahu. Sabar, sabar.
1: Sabar.
0: Semuanya, semuanya biar punya
1: tanya
0: pertanyaan
1: dulu.
0: Dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut, lanjut.
1: Nama silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: maksudnya. Saya apa? Musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya
1: penyanyi
3: vokalis, vokalis yeah. Atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. No. Ya, berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini nggak suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto nggak?
0: Oh, suka makan seroto nggak?
1: Seroto, okay, seroto,
0: seroto, seroto,
1: seroto,
3: bukan seroto, seroto,
0: seroto,
1: seroto.
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka kopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa, dia siapa. Dia.
1: Oh, boleh.
0: Pakar The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah.
1: Ah, ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga. Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah, ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Nah, namanya dari huruf R. Diawali huruf R.
0: Halo. Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Eh, enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung tebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak, langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya. Drummernya Supernova. Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Mana Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Bukan.
1: Suaranya masih jauh.
0: Saya bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Rangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh,
1: gitu.
3: Agak besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Benar. Halo Kang Capung.
1: Halo Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Segitu dong, Kang.
1: Oke. Gimana mana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Producer ya,
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Ming. Itu album 1 2.
1: Ya, Pak Jai, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokalnya di Bandung. Di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya.
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke. Okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya.
0: Pasti itu. Pasti yang produsernya, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu,
0: Pak. Kenapa?
3: Nih, tembus suaranya.
1: Tembus.
0: Oh, alah.
3: Di rumah kan.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau ada tukang bas lewat, ya kita berhenti dulu, makan dulu, pesan dulu.
0: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Benar.
0: Nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Gimana nih, Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya gini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Sekarang kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah kesulus dengan cum laude, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung nggak lo? Kak Wai iya, itu langsung. Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya. Mungkin
1: bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin.
3: Kan sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke.
3: Okay. Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen satu hal yang explore, yang benar-benar kita explore, satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Terus pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November. Desember kita akan buat tour di 5 negara. Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil mencol di tenis indoor. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia.
1: Betul.
0: Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
3: Yes. Dan juga album ya. Album
0: juga.
3: Tahun.
0: Awal tahun
1: ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dewas.
0: Thank you banget Dewas.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul
1: yang
0: banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke,
1: masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo,
0: Bunda
1: Pe.
0: Halo.
1: Apa kabar?
0: Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya, 5 negara tadi, apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong,
0: Taiwan. Pasuruan, Jakarta
1: nanti di Desember. Wis, koki.
0: Oke, nih kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, okay, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, okay, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Demas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Demas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa, teman-teman? Di antara kalian sama lagi. Apa? Sudah berani udah tadi. Berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena enggak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk.

lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Return Video 2 sudah selesai untuk musik live chat di malam hari ini. Ternyata ada The Massive dong, langsung live di dari RRI Pro 2 Jakarta ya. Return Video 2 sekarang sudah balik lagi barengan sama Dodi Paneo di Pro 2 FM Gorontalo. Bentar lagi aku bakal spill topik pembahasan kita di malam hari ini di Good Night Story ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94.4 Prodi FM, teman terbaik kamu. Nomor 2, malam hari ini aku mau membahas tentang kalian-kalian nih yang mungkin sudah melewati prosesnya atau mungkin saat ini sedang menjalani prosesnya. Tapi dibalik semua itu adalah hasil jerih payahmu sendiri tanpa ada sponsor dari orang tua. Mungkin ada ya sponsor dari orang tua. Maksudnya aku tuh adalah bantuan dari orang tua berupa doa. Nah, aku berdoa juga semoga untuk kalian yang saat ini sedang berproses, bahu kamu tuh dikuatkan dan rezeki kamu tuh dilancarkan sampai dengan saat ini nih ya, sampai dengan kamu sukses bahkan kalau perlu. Jadi untuk kalian-kalian yang mungkin pernah melewati apa ya, struggle yang begitu berat sampai pada akhirnya sekarang sudah berada di posisi nyaman dan aman, atau mungkin untuk kalian yang saat ini sedang berproses ya, nomor kedua, sekali lagi tanpa ada bantuan dari orang tua sama sekali, coba deh spill ke aku nih, nomor kedua, bagaimana proses perjalanan kamu nih, nomor kedua, apa yang harus kamu lalui, apakah kamu harus melewati siang malam kurang tidurnya hanya untuk bekerja? Apakah kamu harus memiliki dua pekerjaan sekaligus, yang mana dari hasil dua pekerjaan tersebut tuh selalu bisa membantu kamu dalam kehidupan kamu sehari-hari dan tentunya juga membiayai orang-orang di bawah kamu ya? Kayak gambarannya tuh adalah sandwich. Jadi intinya spill ke aku nih, atau share ke aku nih, teman-teman berdua, struggle yang pernah kamu lalui nih, teman-teman berdua, untuk bisa menghidupi kehidupan kamu sehari-hari. Nanti juga aku bakal membahas tentang kehidupan-kehidupan orang-orang yang berproses tanpa sponsor dari orang tuanya atau mungkin dari orang-orang di sekitarnya, yang pure dia tuh sendiri merintis karirnya, berusaha dari bawah, mungkin saat ini sedang dalam proses atau mungkin saat ini sudah melewati prosesnya dan menikmati hasilnya. Intinya share ke aku nih, teman-teman berdua, bagaimana proses kalian yang kalian lalui atau yang kalian sedang alami saat ini nih, teman-teman berdua ya. Langsung bagiin di Instagram kita di @perdu_gorontalo atau di WhatsApp 0811 43000. Dan di line telepon 0812-19-1924. Seperti biasa juga jangan lupa untuk request satu lagu favorit kalian nih, teman-teman berdua. Nanti selama 2 jam ke depan, pukul 21.50 dan pukul 22.50, aku bakal bacain respon kalian dan juga puterin requestannya.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

94 DFM, teman terbaik kamu. Jadi adalah orang-orang yang berjuang tanpa bantuan orang tua itu perintis sejati menurut aku ya, menurut berdua. Mereka itu tuh adalah orang-orang yang kayak membentuk takdir mereka sendiri murni dari kerja keras, ketangguhan mereka, dan juga kemampuan mereka untuk beradaptasi yang tinggi. Nah, teman berdua, hal ini tuh sering disebut sebagai pejuang yang hidup tanpa sponsor atau privilege nih, teman berdua, karena mereka harus memulai segala sesuatunya benar-benar dari titik nol. Jadi, ada beberapa realitas, tantangan, dan juga kekuatan yang tersembunyi yang dimiliki sama orang-orang yang hebat ini nih, teman berdua ya. Pertama, adalah tantangan nyata yang harus dihadapi sama mereka. Mereka tuh harus berjalan sendiri tanpa ada sandaran finansial maupun emosional dari keluarga yang membawa beban tersendiri nih, teman berdua. Mungkin kalau misalnya orang-orang yang punya privilege, punya apa ya, orang tua yang selalu mensupport mereka dari segi materi nih, teman berdua. Ya walaupun sebagian ada orang-orang yang mempunyai hal-hal itu, tapi tidak serta-merta sukses, karena mungkin dia sendiri yang tidak disiplin dengan kehidupannya nih, teman berdua ya. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang selalu mau berusaha, gak pernah mau diam nih, teman berdua, padahal dia tuh sama sekali tidak punya apa-apa di belakangnya. Jadi orang-orang yang ini tuh adalah orang-orang yang no safety net, bisa dibilang ya, teman berdua, kayak tidak ada jaring pengamannya. Kalau misalnya mereka mau bergerak maju, sekalinya mereka jatuh, memang jatuh sejatuh-jatuhnya. Ketika mereka gagal, jatuh sakit, atau kehabisan uang, gak ada rumah orang tua yang siap menampung atau melunasi utang-utang mereka nih, teman berdua ya. Jadi kayak mereka banget sendiri tuh. Minim banget sama koneksi juga, atau no orang dalam. Mereka ini tidak bisa memanfaatkan relasi atau nama besar orang tua untuk hanya sekedar mendapatkan pekerjaan atau peluang bisnis. Semua pintu tuh harus diketuk mereka sendiri. Untung-untungnya kalau misalnya mengetuk pintu, ketemu sama orang yang baik yang mau menerima atau memberikan kesempatan. Tapi kalau misalnya pintu tersebut ditolak atau bahkan tidak dibuka sama sekali, ya mau bagaimana? Otomatis harus putar otak lagi untuk mencari peluang lain nih, teman-teman berdua ya. Dan tentunya mereka ini, orang-orang ini adalah orang-orang yang mengalami kelelahan mental yang double. Jadi selain harus memikirkan cara bertahan hidup, nyari duit, mereka juga harus menguatkan mentalnya sendiri tanpa adanya kata-kata penyemangat atau validasi dari keluarga mereka nih, teman-teman berdua. Jadi kenapa bisa dibilang orang-orang seperti ini nih adalah orang-orang yang hebat, teman-teman berdua, yang tidak banyak dimiliki sama dunia ini. Sekalipun mereka ada, tentunya kita sangat bangga dengan mereka ya. Bahkan aku punya beberapa teman-teman yang seperti ini nih. Mereka yang mengalami, aku sendiri yang senang nih. Kalau lihat seperti itu ya, ada banyak banget teman-teman aku yang mereka tuh khususnya teman-teman dari luar ya, dari luar daerah, yang sebelumnya tuh aku gak kenal sama sekali. Mereka merantau di sini, tapi ternyata karena kegigihan mereka untuk berusaha merubah takdir mereka ya. Aku pernah cerita beberapa teman-teman aku yang pernah bercerita barengan sama aku. Mereka bilang kalau turun dari rumah nih gak ada sepeser pun uang bekal gitu yang mereka dapat dari orang tuanya, kecuali doa. Dan ya mungkin hanya sedikit hasil bumi yang dipanen sama orang tua mereka nih, berdua, dari kebun yang mereka jaga, tapi sebenarnya itu milik orang lain. Itu pun kalau misalnya mau ngambil hasilnya harus dipotong gajinya dulu. Itu tuh sedih banget sih sebenarnya. Dan ternyata mereka berusaha sebaik mungkin saat berada di sini waktu itu. Lupa tahun, sekitaran tahun 2016, 2015, 2017. Punya teman dari Jawa. Dan dia tuh memang berusaha banget. Orangnya baik juga.
tanpa perlu aku sebut namanya ya, Nolan Frieda. Tapi ya memang kayaknya orang-orang yang seperti itu tuh, mereka kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang memang pengen mau berusaha seperti itu, kita harus membantu mereka ya. Dan kalau ketemu sama orang-orang yang seperti itu tuh, aku jadi senang sendiri dan senang dan kasihan, kayak bercampur aduk nih. Kayak senangnya ketemu sama orang yang benar-benar mereka tuh berusaha sebisa mungkin supaya bisa menghidupi kehidupan mereka, menghidupi orang yang di kampung mereka, dan tidak mau bikin susah orang lain gitu. Nah, aku juga sebenarnya kalau ditanya, ada beberapa keunggulan yang terbentuk atau kelebihan yang ada di orang-orang yang seperti ini nih, Saudara Pedro ya. Walaupun kayak jalannya terjal banget, kayak susah banget untuk dilalui, tapi proses-proses itulah yang menempa mereka akhirnya menjadi individu dengan kualitas yang kuat dan di atas rata-rata. Mandirinya bukan main nih, Saudara Pedro. Teman aku tuh, dia kalau lapar enggak mau bilang kalau lagi lapar. Dia cuma bilang udah makan aja kayak gitu. Tapi ternyata pas disuruh makan dan disuruh nambah, dia malah iya-iya aja. Ya, memang dorong ngomong aku begitu kalau ini kayak tidak enak aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu ketemu sama orang-orang yang seperti itu nih, teman-teman berdua, apalagi kalau misalnya dia itu adalah seorang perantau, tawarin aja gitu. Ya, jangan kalau misalnya dia bilang makan kan sudah. Paksa dia makan, belum makan itu. Nah, mereka itu orang-orang yang punya kemandirian mutlak. Mereka menjadi ahli dalam pemecahan masalah ya, atau problem solving. Karena ya memang terbiasa mencari solusi sendiri sejak dini. Kayak dari kecil tuh seperti itu nih, teman-teman kedua ya. Mental mereka tuh baja dan apa ya, resilience banget. Kegagalan tidak akan membuat mereka tuh langsung hancur nih, teman-teman berdua ya. Bagi mereka, jatuh adalah hal biasa dan bangkit adalah satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sekalinya jatuh udah gak mau bangkit lagi, bisa dipastikan mereka mungkin punya backingan dari belakang ya. Nah, masih banyak yang bakal aku share ke kalian nih, teman-teman berdua, tentang topik pembahasan kita di malam hari ini. Intinya, jangan lupa untuk kasih respon kalian nih. Coba spill struggle kalian saat ini seperti apa, atau yang pernah kalian lalui sampai mengantarkan kalian pada titik saat ini nih. Mungkin kalian saat ini sudah merasa nyaman dan aman, sudah mungkin mencapai financial freedom-nya, mungkin kehidupan yang sekarang sudah settled nih, teman-teman berdua. Jadi kayak kalian tidak perlu ini lagi atau perlu itu lagi. Semua terasa sudah tercukupi. Nah, struggle yang kalian hadapi saat itu, sebelum itu, seperti apa nih, teman-teman berdua? Langsung bagiin ke aku ya. Aku tungguin di malam hari ini sampai nanti di jam 11. Khusus untuk jam 9 ini nanti untuk responnya dan requestan kalian juga. Jangan lupa untuk request lagu juga ya. Dan nanti bakal aku bacain di pukul 9 atau 21.50. Untuk jam 10 nanti atau pukul 22, itu pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah di malam hari ini di Good Night Story tentunya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.
1: Yo yo yo teman Produa, gimana nih kabarnya guys? Semoga pada sehat semuanya ya. Eh iya, dapat salam tuh kamu dari sore. Sore mana? Sore istri dari masa depan. Wis, siapa nih dari kamu teman Produa yang sudah nonton film sore setelah 9 hari atau kurang lebih 9 hari penayangan lah ya. Kalau kamu udah nonton atau bahkan nonton berkali-kali, nah kamu termasuk dalam satu di antara 1 juta lebih penonton yang sudah menyaksikan film Sore Istri dari Masa Depan. Gokil, 9 hari penayangan udah tembus 1 juta penonton film garapan sutradara Yandi Lawrence. Kabar ini tuh disampaikan lewat Instagram Cerita Films dengan keterangan pada pukul 13.00 pada tanggal 19 kemarin. Nah, kalau kita ngelihat si sore nih, teman berdua ya, di mana kalau yang bisa kita ambil atau yang kita petik dari seorang sore, yaitu doi peduli dan penuh kasih, kemudian doi juga visioner dan bijak, nomor dua tulus dan penuh iman, sabar juga tenang. Bayangin aja seorang Jonathan bisa berulang-ulang kali diingetin sama sore, nggak ada bosan-bosannya emang nih sore, nomor dua. Kalau

sore aja bisa datang dari masa depan buat ngingetin masa lalu agar lebih baik. Masa kita yang hidup di masa sekarang gak bisa ingat buat rajin ibadah dan baik pada sesama? Yuk, jadi versi terbaik kita hari ini, bukan nanti, Tora 2.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Coba Ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong, mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naruhito Spanyol 82, si Jergumoy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Waka Waka
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Waktunya untuk aku bacain respon kalian ya. Lihat dulu nih, sudah ada beberapa orangkah yang masuk. Ini dari Kenko. Jeraisoi maksudnya. Jeraisoi ini share, dibilang katanya merantau ke tempat baru, gak kenal siapa-siapa, mesti cari teman-teman baru. Jeraisoi 90 ya. Request Jagat Rasa sama Cipta. Terus Bexradio.fm, belum dapat kerja tetap, tapi harus bantuin adik sekolah katanya. Ush. Terus Sylvia Putri 184, lagi proses cari pekerjaan setelah lulus sementara waktu, bantuin jualan orang tua. Oke. Bagus. Ku doain semoga apapun struggle kalian saat ini tuh bisa dilalui ya dengan lapang dada dan diberikan kemudahan tentunya. Ini ada Jagat Rasa dulu yang bakal aku puterin. Bentar ya. Mana nih? Jagat Rasa. Nah, ini. Satu. Terus lagu yang kedua itu Kendrick. Semesta. Apakah sudah ada lagunya? Semesta dari Kendrick. Oh, ada. Berarti dua lagu ya, lagu kedua. Pertama dari Samuel Cipta dulu, Jagat Rasa. Nanti bakal dilanjutin sama Kendrick, Semesta. Setelah ini kita bakal balik lagi di part yang kedua untuk Good Night Story malam hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, lagu kedua. Stay tune terus aja di sini. Nanti aku bakal balik lagi di pukul 10.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Lanjut lagi nih turun kedua tentang pembahasan kita di malam hari ini, struggle orang-orang yang tanpa bantuan orang tua. Jadi kalau tadi kan kita sudah sempat di poin kemandirian mutlak ya, mereka yang menjadi ahli dalam pemecahan masalah atau problem solving karena terbiasa mencari solusi sendiri sejak dini. Mental baja dan juga daya kenyal atau resiliensinya yang mana kuat banget nih. Kegagalan itu tidak membuat mereka langsung hancur, karena bagi mereka jatuh adalah hal biasa dan bangkit adalah satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menghargai proses ya, karena setiap rupiah dan setiap pencapaian diraih dengan keringat sendiri. Mereka cenderung lebih bijak dalam mengelola keuangan dan tidak mudah meremehkan hal kecil nih teman-teman berdua. Terus selain itu mereka juga bebas dari ekspektasi pengatur. Ini sisi positifnya nih teman-teman berdua ya. Mereka tuh memiliki kebebasan penuh untuk menentukan arah hidup mereka, karir mereka, dan masa depan mereka tanpa harus didikte sama ambisi terselubung orang tua. Dan kalau dilihat juga cara bertahan dan sukses tanpa sponsor orang tua, jadi bagi siapapun yang saat ini sedang berada di posisi ini, ada beberapa strategi navigasi hidup yang bisa kamu terapin nih teman-teman berdua. Pertama, andalkan skill kamu, bukan keberuntungan. Sadar ya, kalau tidak punya modal besar, maka investasi terbaik adalah kemampuan diri kamu. Kuasai keahlian yang spesifik yang bernilai tinggi di pasar nih teman-teman berdua ya. Aku tuh punya banyak banget teman-teman yang, sorry to say, mereka tuh gagal dalam dunia pendidikan, gak naik kelas, gak lanjut sekolah, gak selesai sekolah. Tapi mereka terus mengasah skill mereka sampai dengan saat ini dan nyatanya bisa menghidupi kehidupan mereka. Bahkan orang yang di atas dan di bawah mereka nih teman-teman berdua. Sandwich yang benar-benar berhasil, bisa dibilang seperti itu. Bangun keluarga pilihan atau chosen family nih teman-teman berdua. Orang tua biologis mungkin tidak mendukung, tetapi kita bisa mencari mentor, sahabat, atau komunitas positif yang bisa saling mendukung ya. Ingat, koneksi baru bisa membuka rezeki baru. Koneksi baru bisa membuka rezeki baru maksudnya ya. Mulai dari hal kecil dan juga konsisten. Jangan membandingin garis start diri sendiri dengan orang lain yang punya privilege nih teman-teman berdua ya. Fokus pada kemajuan diri sendiri dari hari ke hari. Dan yang keempat itu adalah mengelola keuangan dengan ketat nih teman-teman berdua. Karena tidak ada jaringan pengaman, memiliki dana darurat dan gaya hidup hemat adalah harga mati supaya tidak terjebak dalam krisis nih teman-teman berdua. Menjadi perintis dari nol memang melelahkan, tapi ada kebanggaan luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan uang ketika kelak berhasil mencapai puncak, yaitu fakta kalau memang kamu benar-benar berdiri sendiri, berdikari nih teman-teman berdua, di atas kaki sendiri, karena usaha kamu sendiri juga. Intinya seperti itu teman-teman berdua.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Oke deh teman-teman berdua, masih tetap aku tungguin respon kalian ya. Udah di pukul 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah untuk saat ini. Langsung aja kasih jawaban kalian di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000. Dan di line telepon 0812 15924. Aku tungguin nanti di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Itu bakal balik lagi untuk bacain respon kalian dan puterin requestannya.

kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: di Pro 2 Gorontalo.
1: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
2: Kepo banget sih kan.
3: Diundang, tapi saya tidak datang.
1: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... Nah, itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
2: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mufira, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
1: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayaknya pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya. Bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
2: ya,
1: kayak
2: minimal,
1: gitu
2: minimal.
1: Doa didoain aja,
2: ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan,
1: kalau kalau kayak gimana Ika?
3: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
1: Iya, belum rame yang kayak gitu. Titip teman
2: jo. Iya benar, titip ke teman kan.
3: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
1: Ah, itu juga.
3: Jadi sorotan bahwa ini orang yang kesakitan gitu.
1: Terus juga nanti
2: 6 tahun misal.
1: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kenapa mantan.
3: Juga respect aja sama mempelai prianya
1: tuh. Iya kan?
2: Dekat juga sama orang tuanya.
3: Oh, dekat.
1: Tuh kan. Nantinya
3: memang enggak juga.
1: Heeh, gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
2: Ah, yang langsung dipeluk sama mama perempuannya tadi.
1: Iya kan? Kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
2: Ikal menghindarin ini.
1: Waktu
3: dari sorotan aja sih.
1: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
2: Enggak dikasih tadi katanya.
1: Enggak dikasih amplop ya?
3: Enggak sih, kan itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong ya, enggak usah diundang.
1: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, gak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung, berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band, kan hiburan. Gak perlu amplop, siapa ngoni yang kayak kita yang susah.
2: Maaf nih ya Ikal ya.
1: Eh hey, Ikal, terima kasih
2: Ikal
1: banyak ya.
2: Ikal yang curhat jadi Doni yang curhat.
1: Terima kasih banyak ya.
3: Banyak dari yang curhat.
1: Aduh, terwakilkan banget ya.
0: Jika malam di Pro 2 FM Gorontalo, setiap hari pukul 21 sampai 22.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, Jalan Jodohku dari Mario Geklau. Ini single yang dirilis di tahun 2022 ya. Nemenin kita di pukul 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang aku mau coba bacain respon dari kalian semua nih, teman berdua yang sudah ikutan gabung ya. Ingat ya, kalau yang di WhatsApp tuh kalau misalnya mau gabung ikutan request harus kasih respon dulu. Jawab dulu pertanyaan topik kita baru bisa request ya. Tiap hari ingetin terus yang kayak gini. Biaya nikah patungan dengan suami, bantuan ortu dikit, yakni Linda Wati. Terus mana lagi nih? Ada dari mana dia tadi? Ini. Semangat tulang punggung keluarga, istirahat dulu ya, jangan begitu dipaksain. Besok kita kerjain lagi ya, pelan-pelan aja ya, yang penting berproses. Dari Hafzi Ramad. Mana lagi nih? Orang tuaku sponsor utama bukan dalam bentuk uang, tapi sponsor biaya pendidikan. Ya duit dong. Makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, sampai doa mereka yang akhirnya bisa melangkah mandiri untuk mendapatkan yang diinginkan. Sponsor tidak selalu dalam bentuk uang, tapi kepribadian, integritas, cara berpikir adalah kunci berproses sebenarnya. Oke. Mana lagi nih? Orang tuaku tetap jadi sponsor utama doa yang lebih dari segalanya, katanya. Mana lagi nih? Alhamdulillah orang tua menyekolahkan hingga sarjana, selalu support doa dan mendukung penuh keputusan anak. Agung Juna. Oke. Segantari, walau orang tua gua enggak support, enggak sponsor duit and aset, tapi dia sponsor kekuatan, keberanian, otak yang pinter, dan nasihat yang lebih dari semua itu. Mana lagi nih? Terima kasih sudah menguatkan bahwa anak yatim piatu ini. Waduh. Semangat ya. Siapa nih? Fajar Tabrani. Oke deh. Sudah semua ya. Aku bacain. Ini ada yang mau request. Mana dia tadi? Jadi mau request lagunya si Meiska, Hilang Tanpa Bilang. Oke, satu. Terus, Flanela. Yang mana aku bisa? Flanela mah yang paling beken lagunya ini, aku bisa. Aku bisa ya, aku coba puterin ya. Jarang banget nih request lagu Flanela. Dari Mirza Rudali. Oke deh kalau gitu ya. Sudah semua aku puterin, bacain responnya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung ya. Dan sekarang waktunya untuk aku puterin requestan kalian. Habis ini jangan dulu kemana-mana, karena masih bakal ada jazz musik nih tahun 2. Tapi aku udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time. Bye-bye.

0: go anywhere.
1: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank.
2: Kok
0: phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Ocean Ship Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Eh, bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Yuk. Eh, serem.
3: Abang, tolong bang.
1: Wah, itu kan Kunti, bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, bah.
3: Tolong matikan rokoknya dong, bang. Nafasku sesak nih.
1: Iya, elah, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, bang.
1: Betul juga, ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

Selamat malam teman berdua, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 924 FM edisi Kamis 16 Juli 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Gorontalo.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan dari segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluar harganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: go anywhere.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Tuh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Aku yang dulu

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gagamo Bekeng ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, So?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena So rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur. So terlalu nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tahu gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania.
0: Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
1: Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur.
0: Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit, bergerak, dan temukan cara baru untuk menikmati hari-hari kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
0: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Cak. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata.

92,4 FM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Apa kabar kamu hari ini? Untuk para pendukungnya Inggris, gimana kabarnya? Aman? Jantung aman ya. Yes, untuk hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026. Ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune.

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Ih, gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Pokoknya pagi hari ini kita akan mengawali dengan informasi dari Argentina melawan Inggris ya teman berdua. Jadi Argentina ini bakal berhadapan dengan Spanyol di final Piala Dunia. Di pertandingan semifinal yang penuh ketegangan ya di Atlanta, Argentina juga berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Setelah tim asuhan Thomas Tuchel ini juga sempat memimpin 1-0. Jadi juara dunia bertahan ini berpeluang mempertahankan gelar juara dunia di hari Minggu nanti ya teman berdua. Dan fase awal pertandingan itu langsung intens ya dengan beberapa insiden kecil yang juga melibatkan Lionel Messi. Selain itu juga para pendukung dari kedua negara juga terdengar jelas di Atlanta ya. Pertarungan sengit untuk memperebutkan tempat di final Piala Dunia. Sebenarnya kedua tim ini sudah berusaha melancarkan serangan, tapi peluang besar belum muncul sampai jeda minum pertama. Nah, setelah jeda kedua, Jude Bellingham lebih banyak terlibat dalam permainan dan John Stones sendiri melepaskan sundulan yang melebar dari tendangan bebas. Di sisi lain juga tembakan dari Enzo Fernandez ini melambung tipis di atas gawang yang bikin juga Jordan ini bernafas lega ya. Tidak ada gol hingga paruh pertama semifinal yang penuh ketegangan. Jadi gak lama setelah babak kedua dimulai, Pickford ini menggagalkan upaya Julian Alvarez untuk mencetak gol. Inggris lah yang memecah kebuntuan teman berdua. Morgan Rogers juga ngasih umpan silang sempurna dari sisi kanan yang terus diselesaikan sama Anthony Gordon yang bergerak di dalam dari jarak dekat. Argentina hampir saja menyamakan kedudukan, tapi Jude Spence juga berhasil menghentikan Giuliano tepat di waktunya ya. Dan tidak lama kemudian, tendangan Fernandes melambung di atas gawang menjelang jeda kedua. Pickford dengan gemilang menggagalkan sundulan Nicolas Gonzalez setelah umpan terukur dari Messi sendiri. Argentina ini terus menekan dan juga kecewa pada sundulan Alexis Mac membentur tiang gawang. Gonzalez juga menyundul melebar ya, tapi hal ini juga terjadi dalam posisi offset sendiri teman-teman berdua. Dan waktu ini terus berjalan dan Inggris juga harus terus berjuang keras untuk mempertahankan keunggulan tipis mereka. Messi dan teman-temannya terus mengancam gawang lawan di menit-menit akhir. Skor 1-1 tercipta di menit ke-85. Fernandes juga melepas tendangan dan juga mengecoh Pickford dengan tendangan keras dari jarak jauh. Ini juga menjadi sinyal lah untuk Argentina untuk terus menekan dan bahkan mencetak gol menjadi 1-2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, aku benar-benar ada, ini mungkin cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kosan kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran akhirnya. Si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau Hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni itu.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Lodge of the Ravens, the Ravens, the right time, the right time. Yeah, I see that.

yang sering banget traveling ya, ada kabar terbaru dari PT Garuda Indonesia yang resmi memperlakukan kebijakan baru terkait aturan bagasi tercatat atau checked baggage untuk seluruh rute penerbangan. Jadi perubahan mendasar dari aturan ini juga terletak di metode perhitungan berat bagasi yang sekarang tuh dilakukan per koper ya. Piece concept namanya, bukan lagi akumulasi total berat barang bawaan. Nah loh, kayaknya makin ini yang makin ribet ya. Piece concept ini tuh jatah bagasi dihitung berdasarkan jumlah koper, bukan cuma total berat bagasi aja seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan penumpang seringkali bisa menggabungkan berat bagasi dari beberapa koper selama totalnya tidak melebihi kuota berat yang dikasih gitu. Tapi dengan aturan baru ini, setiap koper yang didaftarkan itu bakal punya batasan berat tersendiri sesuai dengan kelas kabin dan juga kategori tiket penumpang. Jadi apa aja yang perlu kita ketahui sebagai penyumbang ataupun sebagai apa sih namanya orang yang mungkin sering menggunakan maskapai ini, nanti bakalan aku kasih tahu ya. Kita ke lagu aja dulu. Ada Selena Gomez featuring Benny Blanco and Gracie Abrams with Call Me When You Break Up.

Tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja

yang sering banget menggunakan maskapai ini. Yang pertama tuh, kalau misalkan kamu membawa dua koper, jadi setiap koper itu bakal ditimbang secara individual. Kalau misalkan satu koper itu melebihi batas, batas berat yang ditentukan ya per unitnya, kamu tuh bakal dikenakan biaya kelebihan bagasi excess baggage sendiri. Jadi walaupun total berat gabungan koper kamu tuh sebenarnya masih dalam batas normal ya, jadi tetap hitungannya tuh per item gitu teman berdua. Terus aturan ini juga menuntut penumpang untuk lebih disiplin dalam mengemas barang. Jadi pastikan berat tiap-tiap koper itu tidak melampaui batas yang diizinkan untuk menghindari biaya tambahan yang tidak terduga di counter check-in yang kita tahu juga harganya juga lumayan ya kan. Dan ketentuan berat maksimal per koper itu bisa bervariasi tergantung di kelas penerbangan, ekonomi, bisnis, ataupun first class. Dan juga status keanggotaan kamu sendiri gitu. Dan untuk memastikan perjalanan kamu tuh tetap nyaman dan juga bebas hambatan di bandara, ada beberapa tips praktis juga. Yang pertama tuh kamu sebelum berangkat ke bandara pastikan kamu sudah menimbang setiap koper secara terpisah. Karena udah banyak tuh yang dijual ya. Untuk alat-alat untuk menimbang koper gitu teman berdua. Terus kalau misalkan kamu membawa lebih dari satu koper, bagi beban barang bawaan secara proporsionalnya biar tidak ada koper yang terlalu berat. Jadi kayak imbang gitu. Dan kalau misalkan kamu sudah memprediksi barang bawaan akan melebihi kapasitas per koper, sebaiknya beli kuota bagasi tambahan melalui situs resminya atau aplikasinya sendiri sebelum hari keberangkatan untuk dapetin harga yang lebih kompetitif. Terus juga selalu pantau laman resminya maskapai yang kamu gunakan untuk dapetin detail spesifik tentang berat bagasi untuk tiket yang kamu punya. Dan kebijakan ini juga diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga standar keselamatan penerbangan.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
5: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandeira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandeira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
5: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Kamis 16 Juli 2026 yang bakal disampaikan oleh Prakrawati Virginia Rumimpuno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan rekan cuaca hari ini, Kamis 16 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berhingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berhingga hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Pemalang Barat, Wanggarasi, Taludipi, Buntulia, Dengilo, Kolinggula, Siau, Watumuito, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berhingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berhingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berhingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 sampai 35 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berhingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 sampai 32 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

riset yang mengatakan teman Pradua, ada 49% orang Indonesia itu makan bukan karena lapar tapi untuk meredakan stres. Emang iya. Selamat pagi untuk kamu yang lagi dengerin Pradua FM Gorontalo dimanapun kamu berada teman Pradua. Semoga hari kamu hari ini berjalan lancar. Segala urusan, segala pekerjaan, segala kegiatannya dilancarkan, diberkahi pastinya juga. Nah hari ini kita juga bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget, relate banget sama kehidupan kita teman Pradua. Pernah gak sih kalau kamu tuh lagi capek, lagi bad mood, overthinking, atau mungkin habis ngejalanin hari yang berat, terus tiba-tiba yang kepikiran tuh cuman satu, kayaknya kalau makan ini enak deh, kayaknya makan ini udah paling pas di saat ini gitu. Katanya tuh hampir setengah orang ini mengaku sering makan tuh bukan karena lapar, tapi karena lagi pengen nenangin diri atau menghilangkan stres. Jadi kalau kamu sendiri setuju gak sama riset ini? Hari kamu tuh kalau misalkan lagi berat, kamu emang nyari makan apa gimana? Nah kita bakal cari tahu pastinya di spada kali ini. Kira-kira makanan apa yang selalu menjadi penyelamat mood kamu ketika hari kamu lagi berat atau ketika kamu tuh lagi stres? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon 08 12 15 000 924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Ngelawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau, tolong. Ada yang mau culik Livi.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik, untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Itu kan papa teriaknya.
0: Pintar anak papa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
3: gotong royong sekarang gak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Kamu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Dengan Bapak Husin.
1: Iya, benar. Ngapa?
0: Segera lunasi utang Bapak.
1: Utang yang dipinjol kemarin itu ya?
0: Jangan pura-pura lupa atau tanggung akibatnya.
1: Akibatnya apa, Pak?

0: Apa sih, kenapa sih kamu ngutang dipinjol?
1: Oh, mak santai, mak.
0: Ya habis kamu tuh punya utang, si kecil-kecil udah ngutang. Kesel maknya.
1: Ya gimana, mak, perlu, mak.
2: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech lending yang sudah berizin dari OJK.
0: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
1: Kemarin Usen pinjam duit 200 ribu, Mak.
0: Ah, 200 ribu? Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini.

0: music only.
1: Fresh meat.

Kedua, kalau misalkan lagi bad mood banget, makanan pertama yang langsung muncul di kepala kamu tuh apa sih? Ada yang langsung pengen mie instan misalnya tengah malam, atau mungkin kayak ayam goreng, bakso, martabak, atau mungkin yang lebih yang manis-manis ya kayak es krim, coklat, atau maybe kopi. Ya kan? Kalau misalkan aduh lagi males banget nih sama ini, kayaknya kopi udah paling pas deh. Biasa kopi sih ya kan? Lucunya setiap orang tuh punya comfort food yang beda-beda. Ada yang bilang aroma makanan tertentu tuh bisa ngingetin sama rumah. Ada juga yang bilang makanan favorit, makan makanan favorit ya, itu tuh bikin rasa tuh kayak lagi dikasih pelukan setelah hari yang melelahkan, setelah hari yang berat. Kalau misalkan kamu sendiri, teman berdua, kenapa memilih makanan itu dan rasanya, mungkin karena rasanya kah? Atau mungkin kenangannya? Atau memang setiap habis makan tuh mood langsung naik ketika kamu makan itu? Kalau aku biasanya kalau misalkan lagi bad mood, paling aku nyarinya tuh minuman yang manis sih. Karena emang lagi gak bisa minum kopi sekarang tuh, aku nyarinya tuh kayak matcha. Itu gak manis juga sih, matcha yang matcha pahit, yang masih ada sense of apa tuh, masih ada taste itunya, pahit-pahit tehnya tuh aku suka. Atau mungkin minuman-minuman yang lebih ke strawberry yang asam-asam, aku juga suka yogurt gitu-gitu. Itu kayaknya menurut aku itu comfort, bukan comfort food kan, comfort drink ya namanya ya. Jadi yang kayak gitulah teman-teman, kalau misalkan lagi bad mood tuh aku nyarinya tuh justru yang minuman sih.